0: Petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tonik, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: 42 digabungi adalah STTHSD Mayor.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
9: Anggaran perbaikan berapa dibutuhkan?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk USAP Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Saratu Darem melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT DPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
13: Produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
11: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
14: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
15: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
16: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
15: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
17: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
15: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus, mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air, diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
20: Tapi ya boleh ibu yang mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
19: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi.

0: yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
1: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Banyak kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit.
2: Terus memonitoring yang
1: itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah berubah pimpinan Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
3: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
0: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan Grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Bayu Nuhudakan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
7: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
6: Pemain Swedia pasti dengan gol.
8: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
9: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
8: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif.

0: memanfaatkan ruang di sisi lapang. Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Kit wafer coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh. Ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih. Yuk, mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

era digital yang bergerak tanpa batas. Investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

masih di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang pagi ini. Dan kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Udah dibuka dari miliknya Lala Love Affair, Soul Life ya, bersinal. Udah ngebawa kita ke pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: mimpi.
1: 92,4 FM, Marare Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini bersama Pro 1. Belanda berhasil menghancurkan Swedia dengan skor telak 5-1 ya dalam laga Piala Dunia 2026 di Halmstad Minggu dini hari tadi. Belanda yang terlihat tampil lebih siap di awal laga berhasil menghukum Swedia. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Broby di menit ke-5 dan ke-17 pendengar. 2 gol ini juga menunjukkan kinerja apik pemain-pemain yang bergerak di sisi lapangan. 2 gol pertama Belanda lahir lewat skema umpan silang pendengar. Gol pertama Broby terjadi setelah ia sukses menyelesaikan umpan matang dari Cody Gakpo yang bergerak di sisi kiri. Sedangkan pada proses gol kedua, Broby mengakhiri umpan ciamik dari Denzel Dumfries yang bergerak di sisi kanan. Swedia sejatinya punya sejumlah peluang bagus di babak pertama, terutama di 10 menit akhir. Namun kiper Belanda Bart Verbruggen bisa bergerak cekatan menghalau tiap tembakan yang mengarah ke gawang. Gustav Bilke ya juga sempat membobol gawang Belanda. Namun hal itu dinyatakan offside. Jadi Belanda berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-0. Jadi seolah mengulang babak pertama, Belanda kembali mengejutkan Swedia di awal babak kedua. Jadi skema yang ada di balik gol ketiga pun serupa. Dumfries yang bergerak di sisi kiri pertahanan Swedia mengirim umpan dan bola itu lalu disambut oleh Cody Gakpo yang berdiri bebas di tiang jauh. Nah, melihat Swedia sudah terpukul, ternyata Belanda terus melancarkan tekanan. Cody Gakpo kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-54 dan menguasai bola di sisi kiri, langsung melakukan tusukan dan mengecoh Leger Bilke, lalu melepaskan tembakan ke arah tiang dekat. Swedia akhirnya bisa mencetak gol lewat pemain pengganti Antoni Elanga. Elanga berlari kencang menyambut umpan terobosan Isak dan dengan dingin mengirim bola masuk ke gawang. Setelah gol itu ternyata Swedia berkali-kali mengancam gawang Belanda, namun Verbruggen benar-benar tampil ciamik menggagalkan tiap tembakan yang mengarah ke gawang. Justru Belanda yang bisa mencetak gol kelima ya setelah momen itu, dan serangan cepat dengan mengandalkan umpan pendek membuat bola jatuh di kaki Crescencio Somerville, lalu melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Bola masuk ke pojok kanan gawang Swedia. Akhirnya Belanda mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 5-1.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal South Bay yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

berlangsung otomatis. Nah, ini tanpa disadari, nggak semua orang itu membuka ponsel saat mengobrol karena sengaja ingin mengabaikan lawan bicara. Pada banyak kasus, perilaku ini terjadi secara otomatis. Jadi ketika ada notifikasi masuk, tangannya langsung meraih ponsel. Saat percakapan memasuki jeda singkat, layar kembali dibuka tanpa disadari. Seiring waktu, kebiasaan mengecek ponsel itu berubah menjadi respon spontan yang dilakukan tanpa pertimbangan. Terus merasa cemas kalau nggak ngecek-ngecekin ponsel. Jadi ada juga sebagian orang yang kalau nggak melihat ponsel dalam waktu tertentu justru memunculkan rasa gelisah. Mereka tuh merasa harus segera membalas pesan, mengetahui kabar terbaru, bahkan juga memastikan nggak ada notifikasi penting yang terlewat. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kalau misalkan sulit melepaskan ponsel saat mengobrol, itu nggak selalu berarti seseorang sengaja bersikap nggak sopan ya. Di balik kebiasaan ini, bisa terdapat FOMO, kecemasan, atau pola penggunaan ponsel yang sudah mengakar. Ya, dampaknya memang terhadap kualitas komunikasi itu tetap nyata. Karena itu langkah sederhana seperti meletakkan ponsel dalam posisi terbalik, mematikan notifikasi untuk sementara, atau menyimpannya saat sedang berbincang itu bisa membantu menjaga fokus ya. Pada akhirnya, memberikan perhatian penuh kepada seseorang yang sedang berbicara adalah bentuk penghargaan yang sederhana, tapi punya makna yang cukup besar dalam membangun hubungan yang sehat dan juga hangat pastinya.

Masyarakat Gayo adalah adat mengintai atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.

0: FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Menemani aktivitas siang Anda hari ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan hadir memberikan informasi dan juga hiburan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan spesial untuk Anda pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyaksikan keseruan siaran langsung Piala Dunia antara Tunisia versus Jepang. Jadi pasti radio Anda tetap di frekuensi yang sama, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Hari ini hari Minggu, pendengar, di tanggal 21 Juni 2026. Siapa yang hari ini udah ke Car Free Day sampai jam 8 pagi tadi, atau masih ada yang rebahan di rumah nih? Hari Minggu biasanya kemana sih kalau ke Palembang, selain mall ataupun selain Jakabaring Sport City ya, dan tempat-tempat lainnya? Nah, kalau kalian bingung nih, dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke Jakabaring, atau dikit-dikit ke taman-taman terbuka yang ada di Palembang, ada informasi lainnya nih, pendengar. Jadi kalian bisa banget kunjungi pelataran Sungai Musi. Kenapa pelataran Sungai Musi? Sekarang tuh lagi viral banget ternyata, pemandangan Sungai Musi dengan latar jembatan Musi 6. Ini menjadi salah satu daya tarik baru bagi masyarakat Palembang. Lokasinya tuh rame banget dikunjungi sama warga, pendengar, yang ingin menikmati suasana sore hingga malam hari, jadi kayak ala-ala sunset. Salah satu titik yang paling banyak diminati itu berada di kawasan Benteng Kuto Besak. Jadi pengunjung nih bisa menikmati panorama sungai sekaligus juga melihat aktivitas perahu yang melintas. Selain menawarkan pemandangan yang menarik nih, kawasan tepi Sungai Musi itu juga memberikan suasana yang santai sambil ngopi-ngopi ya bagi pengunjung dan khususnya juga warga Kota Palembang. Di sana tuh juga banyak deretan tempat duduk di area kafe. Ternyata ada beberapa kafe di Benteng Kuto Besak yang menjadi pilihan untuk Anda menikmati waktu bersama keluarga maupun teman. Jadi, untuk mengunjungi keindahan Sungai Musi dan juga Jembatan Musi 6 yang berada di pinggiran Benteng Kuto Besak, kalian bisa langsung aja ke sana, tapi lebih baik sore-sore biar dapat sunsetnya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita bahas tentang salah satu tempat wisata yang ada di Palembang, sekarang kita beralih ke lagu daerah Palembang nih pendengar, yaitu Palembang Cindo yang kembali hadir dalam kemasan baru. Untuk ketiga kalinya direkam ulang, lagu ciptaan musisi Palembang Andi Pedo ini tampil lebih segar dengan sentuhan musik dance pop modern. Lagu ini ditunjukkan untuk menghibur masyarakat sekaligus juga mendukung kegiatan Car Free Night dan Car Free Day di Kota Palembang. Pencipta lagunya mengatakan lagu ini sebenarnya telah diciptakan sekitar 6 hingga 7 tahun yang lalu. Namun pendengar, kali ini ia menghadirkan lagi dengan konsep musik yang lebih kekinian agar mudah juga diterima berbagai kalangan, khususnya untuk kalangan anak-anak muda Palembang nih. Menurut Andi, proses produksi ini tidak mengalami banyak perubahan pada lirik. Pembaruannya ini hanya dilakukan pada aransemen musik aja, sehingga setiap mempertahankan identitas lagu Palembang Cindo yang sudah dikenal masyarakat. Jadi selain merekam ulang lagu, tim juga memproduksi video klip dan video tutorial gerakan tari yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat juga untuk mengikuti joget khas lagu tersebut. Jadi pendengar, melalui kolaborasi para seniman Kota Palembang, lagu Palembang Cindo versi terbaru ini diharapkan juga tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi media promosi budaya lokal yang mampu memperkuat identitas Kota Palembang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id pendengar. Dan kami informasikan kembali, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyaksikan keseruan siaran langsung Piala Dunia antara Tunisia versus Jepang.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: 이런 뭐라
1: 식이라 리오노라.

0: Nomor berapa tuh? Ini. Rek ke sini kan?
1: Iya,
0: ya. Saya
1: ini.
0: Tidak, ini mau kemana?
1: Jadi ini tipe. Lagu mana tadi kan?
2: Hah?
1: Tadi lagu.
2: Lagu. Hebat, hebat. Lala Huta. Coba ganti lagu lain. Apa? Bisa. Kita akan

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Nusantara, kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti. Inilah info selengkapnya. Pendengar informasi pertama dari mahasiswa pendidikan dokter Universitas Sriwijaya, Halawa Bilqis Atifa atau Biwa, resmi mengikuti kompetisi Clash of Champions musim ketiga. Biwa merupakan peraih medali perak dan perunggu dalam ajang Olimpiade Matematika tingkat internasional. Melalui unggahan Instagramnya, ia mengaku senang dan meminta dukungan publik dalam acara yang dimulai tayang pada 28 Juni mendatang. Informasi selanjutnya, pendengar, Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia mendorong pengakuan akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Ahsanul Habib, mengatakan, menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan semakin kuatnya pengakuan global bahwa akses pangan bergizi bagi anak merupakan isu hak asasi manusia yang mendesak. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, tepat pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama-sama menyimak kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimi dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau kenaikan BBM, tentu kita sangat menyesalkan dalam kondisi ekonomi saat ini yang masih berat. BBM Pertamax ya, ini sudah dua kali naik, dan kami melihat khawatir akan terjadi.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Masyarakat khususnya ibu hamil diminta dapat peduli dan memahami pentingnya melakukan pemeriksaan kandungan. DPRD Kota Palembang menyoroti perlindungan kesehatan warga dan kenaikan BBM yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, mengawali informasi pertama di Warta Berita siang hari ini, masyarakat khususnya ibu hamil diminta dapat peduli dan memahami pentingnya melakukan pemeriksaan kandungan.
1: Wakil Ketua 3ID Cabang Palembang Dr. Aryani Aziz SP/OPGYN mengatakan, jika saat ini pemerataan bidan untuk kawasan pelosok sangat penting dan membutuhkan perhatian serius. Hal ini merujuk akan wawasan yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Dirinya juga menambahkan jika saat ini edukasi terhadap kandungan bagi masyarakat masih belum merata. Hal ini diakibatkan karena tingkat kepedulian masyarakat juga khususnya menengah ke bawah yang sangat lemah sehingga dengan demikian peran bidan dapat mengatasi masalah kepedulian masyarakat bawah yang malas untuk peduli dalam kesehatan ibu hamil.
2: Bagaimana seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan? Masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali. Tapi kalau menengah ke bawah itu berkunjung saja, melangkah, syandu saja itu perasaan mencari uang atau memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih aware ya.
1: Sementara itu berkaitan pemerataan bidan sebagai upaya memberikan wawasan pentingnya kesehatan ibu hamil, pemerintah juga harus menjamin fasilitas yang memadai bagi bidan dan petugas dengan cara memperhatikan kondisi ekonominya di wilayah pelosok, termasuk fasilitas penunjang yang saat ini tidak hanya menjadi kendala bidan dalam bertugas, melainkan menjamin saat ibu hamil melahirkan tidak terkendala oleh fasilitas jalan. Abah Surya melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kota Palembang menyoroti perlindungan kesehatan warga dan kenaikan BBM yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang Mas Agus Saiful Padli menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih. Menurut Saiful Padli, kenaikan harga Pertamax yang terjadi dikhawatirkan memicu perpindahan pengguna ke bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan antrian dan mengurangi kuota bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. Ia mengaku telah menemukan fenomena kendaraan mewah yang ikut mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Padahal subsidi energi seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dampak lanjutan dari setiap kebijakan kenaikan harga BBM. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
4: Kalau kenaikan BBM, tentu kita sangat menyesalkan dalam kondisi ekonomi saat ini yang masih berat. BBM Pertamax ya, ini sudah 2 kali naik. Dan kami melihat khawatir akan terjadinya migrasi ya dari pemakai Pertamax kepada subsidi lewat memakai Pertalite. Dan buktinya di lapangan kami sudah melihat mobil-mobil mewah ya, yang sudah mengikuti antrian untuk mengantri bahan bakar subsidi. Yang notabene-nya ini adalah untuk warga yang tidak mampu seperti itu. Nah, maka kami berharap kebijakan seperti ini harus melihat kondisi real lapangan, dampak lanjutan dari kenaikan BBM itu sendiri seperti apa.
3: Selain persoalan BBM, Saiful Padli juga menyoroti masih adanya warga yang kesulitan mendapatkan jaminan kesehatan. Menurutnya, tidak semua jenis pelayanan kesehatan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan kasus kecelakaan tertentu yang tidak dapat diklaim melalui BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat kurang mampu harus menanggung biaya pengobatan sendiri yang dinilai tidak sedikit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Saiful Padeli mendorong pemerintah Kota Palembang menerbitkan peraturan wali kota atau perwali yang memungkinkan penggunaan APBN guna membantu pembiayaan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS. Menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan yang lebih luas bagi warga kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Sementara itu, pendengar, Festival Budaya dan Pameran Filateli menjadi sarana edukasi dan mengenalkan sejarah komunikasi Indonesia kepada generasi muda yang tumbuh di era digital. Laporan disampaikan Hairul Rizki.
6: Di tengah gempuran budaya digital, Dewan Pimpinan Daerah DPD Filateli Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang mengambil langkah berani untuk menyelamatkan literasi sejarah generasi muda. Melalui Festival Budaya dan juga Pameran Benda Filateli Sumatera Selatan yang resmi dibuka di Auditorium Palembang Square Sabtu 20 Juni 2026, dunia perangko kembali diperkenalkan sebagai media edukasi yang relevan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Afan, mengatakan pameran ini sengaja membidik anak-anak masa kini yang asing dengan dunia surat-menyurat. Dapat pajangan perangko tua, kartu pos, dan juga sampul hari pertama, panitia ingin menunjukkan bahwa filateli bukan sekedar hobi kuno, melainkan sebuah aktivitas positif yang syarat akan nilai literasi dan juga rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia. Langkah ini membumikan kembali filateli, dinilai krusial untuk memicu rasa ingin tahu generasi muda terhadap sejarah. Benda-benda pos yang dipamerkan diharapkan dapat menjadi alternatif media untuk belajar visual dan juga menarik di tengah dominasi gawai dan juga informasi instan yang kerap menjauhkan anak-anak dari narasi sejarah lokal. Penyelenggaraan acara ini pun mendapat apresiasi tinggi karena berhasil mengemas hobi klasik menjadi pemantik edukasi publik. Kerja keras pihak Filateli Sumsel dalam menyajikan ruang belajar untuk luar sekolah ini diharapkan mampu menghidupkan kembali minat baca, riset sejarah di kalangan pelajar. Melalui pameran ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang erat antara pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat untuk menjaga warisan budaya. Sinergi ini menjadi kunci penting agar generasi masa depan tidak melupakan akar sejarah dan juga identitas bangsanya sendiri. Dari Jalan Radio, Harus Kiara Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Musi Banyuasin menggelar bakti kesehatan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.
7: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Musi Banyuasin menggelar bakti kesehatan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Mapolres Musi Banyuasin. Kegiatan ini melibatkan personel Polri, TNI, aparatur sipil negara hingga masyarakat sebagai bagian dari aksi kemanusiaan dan pelayanan publik. Sebanyak 79 kantong darah berhasil dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang memerlukan. Selain donor darah, peserta juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini diikuti anggota Kodim 0401 Musi Banyuasin, Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin, serta masyarakat yang datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Kasih Humas Polres Musi Banyuasin, AKPS Hutahean, mengatakan bakti kesehatan merupakan bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial yang memberikan manfaat langsung.
8: Kita sekalian bahwa Polres Muba dalam mendukung HUT Bayangkara yang ke-80, di sini kami mengadakan kegiatan seperti donor darah, ada juga kami mengadakan cek kesehatan gratis dan sunatan massal.
7: AKP Hutahean menambahkan, donor darah dan pemeriksaan kesehatan juga menjadi sarana meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan baik bagi personel maupun masyarakat. Selain itu, Polres Musi Banyuasin terus mengedepankan semangat pelayanan melalui konsep andalan, yakni amanah, adaptif, dan melayani. Semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Polres Musi Banyuasin berharap kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan PT UN nomor 66 garis miring B garis miring TF garis miring 2026 tertanggal 4 Mei 2026 menyatakan seluruh administrasi hukum umum yang berkaitan dengan pengurusan Uni Ahu dibatalkan.
9: Sekretaris PBPGRI Teguh Sumarno Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Ketua PGRI Sumatera Selatan, Bukman Lian. Komunikasi tersebut sekaligus menyampaikan hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta. Putusan PTTUN Jakarta nomor 66 garis miring B garis miring TF garis miring tahun 2026 tertanggal 4 Mei 2026 ini menyatakan bahwa seluruh administrasi hukum umum atau AHU yang berkaitan dengan kepengurusan Uni Farusidi dibatalkan dan dicoret. Putusan tersebut juga disebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkra. Menurut Teguh Sumarno Wijaya, menindaklanjuti putusan tersebut, PBPGRI menyebut terjadi kekosongan kepengurusan di tubuh PGRI Sumatera Selatan. Karena itu, organisasi pusat menunjuk Reza Falifi sebagai ketua PGRI Sumatera Selatan dengan sejumlah pertimbangan organisasi.
10: Putusan dari Ketun nomor 66 2026 tanggal 4 Mei. Di situ dalam petun itu jelas bahwa seluruh AHU Unifa itu dibatalkan dan dicoret. Termasuk yang dia buat baru. Betul? Lah, sekarang itu kan sudah inkrah. Lalu mereka bilang, mengklaim bahwa mereka menang PK. Oke?
11: Itu mungkin yang pertama tadi itu, Pak.
10: Enggak. Itu runtutan dia. Nah, kemudian mereka katakan mereka memenangkan kasasi. Soalnya sederhana aja itu. Saya bisa mengajak kawan-kawan itu, saya himbau, dan saya yakin kok karakter-karakter mereka itu orangnya baik-baik.
9: Terkait proses hukum lanjut, pihak PBPGRI mengaku belum mengetahui secara pasti apakah masih ada upaya kasasi di Mahkamah Agung. Hingga kini dokumen resmi seperti registrasi maupun memori kasasi yang dimaksud juga belum diperlihatkan. PBPGRI menegaskan akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga kondusivitas organisasi guru di Sumatera Selatan, serta mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh PGRI. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat khususnya ibu hamil diminta dapat peduli dan memahami pentingnya melakukan pemeriksaan kandungan. DPRD Kota Palembang menyoroti perlindungan kesehatan warga dan kenaikan BBM yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Ada Noah dengan separuh aku, pendengar baru saja membuka Indonesia banget hari ini. Udah disapa sama Noah. Lagunya separuh aku, ini kayak teringat sesuatu gak sih di siang hari Minggu seperti ini. Tapi kita gak boleh galau di siang-siang seperti ini karena cuaca lumayan panas ya. Waktunya kita ngobrol aja, berbagi cerita hari ini kalian ngapain aja, kegiatan apa yang bakalan direncanain malam ini atau mungkin sore ini, dan mungkin juga sekarang kalian lagi lakuin di 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Penelpon pertama di Indonesia banget hari ini kita sapa terlebih dahulu. Indonesia banget, selamat siang.
1: Atau di pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Penelpon pertama di Indonesia banget hari ini kita sapa terlebih dahulu.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Pak Sani Diskayu.
0: Pak Azhari, gimana kabarnya hari ini Pak Azhari?
2: Halo.
0: Iya Pak Azhari.
1: Iya,
2: dari mana? Sama Pak Sani Diskayu.
0: Iya Bapak.
1: Pak Azhari, gimana kabarnya hari ini Pak Azhari?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya Pak Azhari.
0: Alhamdulillah. Hari ini hari Minggu ngapain aja nih Pak Azhari?
2: Bapak. Halo.
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Hari ini hari Minggu ngapain aja nih Pak Azhari?
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Udah makan siang belum nih Pak?
2: Di rumah aja. Halo.
1: Di rumah aja. Di rumah aja. Udah makan siang belum nih Pak? Di rumah aja.
2: Sudah.
0: Oh alhamdulillah kalau gitu. Mau dengerin lagu apa Pak Zahari siang hari ini? Mau lagu apa Pak Zahari?
1: Alhamdulillah kalau gitu. Mau dengerin lagu apa Pak Zahari siang hari ini?
2: Lagunya dari lagu Republik.
0: Baik, judulnya apa?
1: Mau lagu apa Pak Zahari?
2: Republik.
1: Mau dengerin lagu apa Pak Zahari? Lagunya dari lagu Republik. Baik, judulnya apa?
2: Bebas.
0: Bebas ya. Oke, mau salam-salam sama siapa aja nih Pak Zahari?
2: Bebas.
1: Bebas ya. Oke, mau salam-salam sama siapa aja nih Pak Zahari?
2: Buat Ari.

0: Diz Kayu dan buat Nur Hayati Diz Kayu.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Selamat siang dan selamat istirahat.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Zahari ya. Semoga Bapak sehat selalu ya.
0: Nur Hayati Diz Kayu. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat.
1: Baik, tadi ada Pak Zahari yang dari Sekayu untuk pertama, penelpon pertama di Indonesia Banget hari ini. Dari Sekayu kita bergeser kemana dulu nih pendengar? Indonesia Banget, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana? Halo. Sebenarnya terputus ya pendengar, kita masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kembali bergabung bersama kami, Indonesia Banget, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Kembali terputus ya. Kita masih ajak Anda pendengar untuk bergabung juga kembali bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kembali terhubung, Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget, selamat siang, Mbak. Suaranya nggak ada di telepon.
1: Sekarang ada nggak, Mbak?
3: Nggak ada. Makanya yang dari luar agak bingung.
1: Oh iya, Mbak, ya. Baiklah, nanti akan Vina sampaikan ya. Ah, gimana nih kabarnya, Mbak Sisi?
3: Aku baik-baik saja, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ngapain aja nih hari Minggu?
3: Nggak ada, santai-santai aja, Mbak. Menikmati hari-hari yang indah bersamanya.
1: Waduh, bersamanya tuh siapa ya?
3: Bersama radio.
1: Oh, bersama radio. Baik, langsung diklarifikasi biar gak ada yang salah paham ya.
3: Iya.
1: Udah makan siang belum, Mbak?
3: Belum, Mbak. Bentar lagi.
1: Duh, ini udah mau sore nih. Makan sore nih berarti, Mbak Sisi.
3: Entahlah, ini makan apa aja boleh.
1: Ya udah, sambil makan siang nanti mau ditemenin lagu apa nih?
3: Kalau Roni Sianturi masuk gak, Mbak?
1: Bentar ya. Yang apa dulu lagunya, Mbak?
3: Melangkah di atas awan.
1: Pina cek dulu itu tahun berapa ya? Gak masuk mbakku, mau lagu lain gak?
3: Oh, di bawah 2000 ya?
1: Iya.
3: Padahal lagu itu bagus banget.
1: Aduh, gimana nih? Mau lagu lain gak?
3: Boleh, boleh.
1: Apa tuh?
3: Ini aja deh, Niji.
1: Niji yang judulnya apa?
3: Menunggu Karma.
1: Menunggu Karma, wow, ini kayaknya waktu itu request sama Vina juga lagu ini nih. Mau salam-salam lagu favorit?
3: Filmnya bagus banget.
1: Mau salam-salam gak?
3: Salam-salamnya dibungkus buat semua-semua aja ya.
1: Baik, terima kasih banyak
3: jadi,
1: Mbak Sisi.
3: Di telepon ini gak ada suaranya, Mbak. Jadi agak bingung kalau
1: oh, gak iya. Dengar radio. Oh iya. Tapi ini Mbak Sisi dengernya dari radio atau dari mana nih?
3: Dari radio, Mbak.
1: Oke deh, nanti Vina sampein ke tekniknya ya. Terima kasih banyak Mbak Sisi informasinya.
3: Iya, terima kasih Mbak. Dibungkus buat semua-semua aja, Mbak ya.
1: Baik, Vina bungkus karet dua ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak tadi udah beberapa telepon kita angkat pada hari ini di Indonesia Banget segmen pertama. Kita dengerin dulu request lagu dari para pendengar kita. Setelah itu kita akan kembali lagi masih di Indonesia Banget.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Kompas Jam Prosat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti. Inilah info selengkapnya. Pendengar Duta Generasi Digital Intelektual Amanda Marsha Aurelia mengingatkan masyarakat terkait kebiasaan curhat ke AI. Menurutnya, pengguna perlu memahami resiko saat membagikan informasi pribadi kepada AI. Amanda menjelaskan data yang dimasukkan ke dalam sistem digital berpotensi tersimpan. Karena itu, pengguna harus lebih berhati-hati saat menggunakan layanan AI. Ekonom Rahma Gavmi menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gavmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Indonesia banget, 92,4 MHz, Pro 1.
1: 92,4 FM, Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar kita di Indonesia banget hari ini bersama saya Alvina Damayanti. Dan untuk Anda yang hari ini hendak bergabung, silakan di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang.
1: Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Koyong hari ini di Musi Banyuasin ini, Mbak.
1: Wow, di Banyuasin. Hari ini gimana nih Kak Ari kegiatannya?
3: Nggak ada kegiatan apa-apa lah, di rumah ini.
1: Di rumah aja ya?
3: Iya, nyantai nemani Mbak Alvina lah.
1: Aduh, terima kasih banyak loh. Suatu kebanggaan ya bisa ditemenin Kak Ari di siang hari ini.
3: Alhamdulillah.
1: Mau dengerin lagu apa Kak Ari?
3: Lagunya dari BCL.
1: Judulnya apa?
3: Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau. Mau salam-salam sama siapa?
3: Nah, salamnya buat Pak Zahari ya, yang di April tadi. Nah, buat Cici juga, buat Aldo juga di Itali.
1: Mm-hmm.
3: Buat Sahrul juga di Tomolutan. Ada juga Putra Bantan juga. Nah, buat Mbak Elinya juga ya. Buat semuanya aja lah. Dari A sampai Z, tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Nah, buat Mbak Alpinanya ya, sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Musi Banyuasin, Kak Ari yang menyapa kita di hari Minggu hari ini pendengar. Selanjutnya kita terima lagi telepon di 369977. Pro 1, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Herdian di Martapura.
1: Dengan Kak Herdian di Martapura.
4: Iya.
1: Jauh ya Martapura.
4: Enggak, masih satu provinsi.
1: Iya, masih Sumatera Selatan sebenarnya ya. Gimana kegiatan hari ini, ngapain aja Kak?
4: Kegiatannya istirahat Mbak, hari libur.
1: Hari libur, istirahat aja jadi?
4: Ya istirahat, tapi nanti sore kegiatan sih.
5: Hari libur, istirahat aja.
1: Sore nanti kira-kira ngapain nih?
4: Ya tentunya biasa Mbak di sekolah aman ya Mbak. Sambil ya bersih-bersih ini kolam.
1: Santai lah ya pada intinya ya.
4: Iya Mbak.
1: Oh enak banget nih. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih?
4: Dari Angkasa Mbak.
1: Judulnya?
4: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Baiklah kalau begitu, terima kasih. Mau salam-salam sama siapa Kak?
4: Salamnya buat yang masuk-masuk tadi ya Mbak. Dari, yang masuk dari siapa Mbak?
1: Tadi ada Mbak Sisi, terus juga ada Pak Azhari, ada Pak Ari.
4: Ya, terus ada Mbak Eli juga, ada Mbak Yuni ya.
1: Iya.
4: Ada Mbak Darmawan, ada Bang Simon, ada Bang Kiwal juga. Terus buat semua aja lah Mbak ya.
1: Buat semua pendengar Pro 1 ya pokoknya ya.
4: Iya, buat Mbak Finanya biar sehat selalu aja.
1: Amin, terima kasih banyak ya Kak Herdian.
4: Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon satu lagi di segmen kedua Indonesia Banget hari ini. Indonesia Banget, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana?
6: Kamu Kakak Uju.
1: Dengan Pak Uju?
6: Kakak Uju.
1: Kecil banget suaranya, Pak.
6: Kecil, Pak, ya?
1: Iya.
6: Jelas, Pak.
1: Gimana tuh?
6: Jelas di sini kedengeran ya, Pak.
1: Kedengeran tapi kecil, Pak. Tapi bisalah kayaknya.
6: Oke, lagunya, Pak.
1: Oh, yaudah deh. Langsung lagu ya.
6: Mau Samson, Pak.
1: Lagu apa, Pak?
6: Samson.
1: Samson, judulnya apa?
6: Kenangan Terindah.
1: Oke, mau salam-salam nggak, Pak Uju?
6: Kita kirim semua-semua pendengar Indonesia banget ya, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
6: Pak ya.
1: Siap Pak Uju, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uju tadi yang suaranya kecil sekali ya. Kita ke pesan WhatsApp dulu. Ada satu pesan WhatsApp masuk ini dari Efriko dari Pagar Alam, pendatang baru. Halo Kak Efriko yang ada di Pagar Alam. Pagar Alam gimana sih cuacanya? Dingin gak sih Kak? Kak Efriko minta tolong puterin lagu judulnya lagu Naf, judulnya Terendap Laraku. Kirim salam-salamnya buat semua pendengar Radio RRI Palembang, spesialnya buat Mbak Aja, ucapannya mer bertugas dan juga sampai tuntas. Terima kasih banyak Kak Efriko, terima kasih juga semangatnya. Kita bakal dengerin juga nanti lagu Naf Terendap Laraku ya. Kita kan kembali lagi pendengar di Indonesia banget, tapi kita dengerin dulu beberapa lagu request dari pendengar yang satu ini.

0: Lihat, ih, monyet yang lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Indonesia Banget, dan kami masih ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan Anda sampaikan apa sih kegiatan hari ini di siang hari Minggu ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak Pina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Arapali.
0: Dengan Arapali, Aldo ya?
1: Iya.
0: Wow. Apa lo sudah Vina? Kalau ini dari Pali ini pasti ke Aldo.
1: Iya, udah 8 kali kita ya.
0: Oh, aduh, dicatat ya. Boleh deh, boleh deh. Nanti next berarti 9 kali ya. Ngapain aja nih ke Aldo di hari Minggu siang gini?
1: Siang ini berhubung gak kerja, santai aja di rumah.
0: Santai aja di rumah ya. Sore nanti ada kegiatan lagi nggak?
1: Aku rasa nggak.
0: Nggak ada ya? Makan udah makan belum?
1: Alhamdulillah sudah hampir 2 kali.
0: Waduh, gendut loh nanti kalau udah 2 kali kayak teman saya. Makan apa by the way ngomong-ngomong?
1: Ya makan nasi lah.
0: Aduh, enak ya makan nasi. Nasi aja nih, nggak pakai yang lain? Nggak pakai yang lain?
1: Iya pakai lah.
0: Tapi jangan dikasih tahu ya, nanti semua orang pengen lagi.
1: Iyalah, besok aja.
0: Mau dengerin lagu apa Kak Aldo?
1: Lagunya pilih dari apa, dari siapa itu ya?
0: Siapa yo?
1: Dari Republik sudah?
0: Udah tadi Pak Azhari.
1: Oh, Pak Azhari ya. Kalau dari Rosa?
0: Boleh, judulnya mau yang mana?
1: Yang mana aja.
0: Oke, Vina pilihin nanti ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, salam-salam sama siapa Kak Aldo? Ya,
1: salamnya buat Sisil yang di Baju, buat Ari, buat Freddy Maroke, Bu Masito, buat Pipi di Karabututu, buat Simon, buat Iwan Penendulang, spesial buat Mbak Vina, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin. Doa
1: yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Mudah-mudahan kalau belum ada jodoh, enteng jodohnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Aldo yang ada di Pali.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali sudah kita terima teleponnya. Selanjutnya dari mana pendengar Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Nafi, Jagara Jogan Ilir.
0: Bang Nafi, gimana kabarnya Bang Nafi?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya.
2: Kalau pengabaran cuaca, panas banget ini.
0: Gimana tuh, kemana? Tapi kemarin ada hujan-hujan gak sih Bang?
2: Kemarin alhamdulillah turun hujan.
0: Baru
2: hari ini aja, panasnya
0: luar biasa.
2: Bisa bilang apa-apa. Panas banget ya.
0: Panas sekali. Gimana kegiatannya hari Minggu ini, ngapain aja Bang Nafi?
2: Kegiatannya alhamdulillah lancar-lancar. Tadi ke sawah. Tapi selalu berteduh karena kepanasan.
0: Kerasa sampai sini loh kepanasannya ya.
2: Panasnya hari ini ya.
0: Mau dengerin lagu apa Bang Nafi?
2: Lagunya dari Cerebel, Kamu Cantik ya.
0: You are beautiful ya.
2: Yeah.
0: Oke, salam-salam sama siapa nih?
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Dimanapun saja berada ya. Selamat siang ya, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dan salam sedulur dari Bang Nafi ya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Vina ya, selamat bertugas. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Selalu cantik ya.
0: Amin.
2: Terus juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja Mbak Vina ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bang Nafi tadi yang menyapa kita, request lagu dari Cerebel, You Are Beautiful. Tau aja yang lagi viral sekarang ya. Selanjutnya di belakang Bang Nafi, siapa nih yang udah menunggu? Ada siapa? Indonesia Banget, selamat siang.
3: Siang Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit, gimana kabarnya Mbak Pipit?
3: Api-api
0: wae ya.
3: Pinter bahasa Jawa ya.
0: Aduh enggak deh, kayaknya cuma itu aja.

0: Gina.
1: Judulnya apa, Mbak?
0: Kemenangan. Agak ngejreng tuh, tapi kagak ape-ape lah.
1: Iya, baiklah, demi Mbak apa sih yang enggak ya. Salam-salam sama siapa, Mbak?
0: Sedikit ya.
1: Boleh.
0: Jadi ada Mas Aldo, ada Bang Napi juga, dan semua-mua. Oh iya, ada Pak Darmawan ya. Juga Ibu Irma di Bukit. Semua-mua lah. Dekatnya semoga sehat. Mbak Fina sama siapa?
1: Sama Kak Ajis nih hari ini.
0: Oh, Asmaul Husna ya.
1: Iya, Azizul Hakim.
0: Keren sekali. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya Mbak Fina ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pipi tadi yang menyapa kita, katanya hari ini dia mau belanja loh pendengar. Kalian boleh deh langsung serbu Mbak Pipi, belanja di mana dia sore hari ini ya. Tiga penelpon udah kita terima hari ini, dan juga ada, kita ke pesan WhatsApp dulu nih di 0821-7927-9090. Ada WhatsApp dari Kak Gali di BK10 yang minta lagu Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12. Baik, nanti selain kita bakalan dengerin sama-sama ya dari ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Dan pendengar, kita masih akan kembali di segmen terakhir Indonesia Banget. Tapi jangan kemana-mana, masih bersama Vina di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, channel informasi dan inspirasi.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Banyak alasan yang membuat kita cinta dan bangga dengan Indonesia. Salah satunya, gotong royong. Warisan budaya tak benda yang secara turun-temurun diturunkan oleh moyang kita ini berlaku di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari acara pernikahan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya terjadi pada satu wilayah Indonesia saja, tetapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Menjadi sesuatu yang unik, yang membedakan dengan negara lainnya. Ada kesatuan di dalamnya, kebersamaan, kekeluargaan, juga kerukunan. Yang tadinya tidak mengenal, bisa terjalin keakraban. Tidak bisa dibayangkan kalau budaya gotong royong ini tak lagi ada di bumi pertiwi.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dari Palembang dimanapun Anda berada, sekarang tepat pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengakhiri program Indonesia Banget dan program Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 dari Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang sore ini bersama rekan saya Esi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore ini. Dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar, beragam hiburan serta informasi tentunya akan terus kami hadirkan menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan tentunya kami informasikan untuk Anda pendengar, waktu asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini akan tiba pada pukul 15:29. Tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Antara

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang panah. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut ini pendengar mengenai Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, yang melarang keras seluruh masyarakat membuka lahan pertanian dengan cara membakar menjelang musim kemarau. Langkah preventif tersebut sangat penting guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi alam yang kian kering memicu perluasan kobaran api secara agresif pada lahan perkebunan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini akan menyiapkan kebijakan alternatif guna membantu petani dalam mengelola tanah tanpa pembakaran. Bupati Toha Tohet meminta kesadaran tinggi dari warga lokal agar berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas udara daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar sosialisasi edukatif mengenai dampak buruk karhutlah secara berjenjang. Tim gabungan ini bakal menyisir wilayah kecamatan, desa hingga kelurahan untuk menyampaikan ancaman pidana bagi para pelanggar aturan kelestarian alam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di hari Minggu ini. Informasi berikut ini pendengar mengenai perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menekan fenomena fatherless lewat program Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau Gemar Sekolah. Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Aryo Saplis, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai komitmen nyata untuk menekan fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan figur ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait fenomena fatherless. Mengutip dari data UNICEF tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, sekitar 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa peran aktif dari seorang ayah. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti perceraian, kematian, hingga tuntutan pekerjaan yang membuat jarak antara ayah dan keluarga. Jika dibiarkan, minimnya kehadiran figur ayah ini berpotensi mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Oleh karena itu, gerakan gemar ini bukan sekedar aktivitas seremonial mengambil rapor di sekolah, melainkan sebuah gerakan simultan untuk mendongkrak kualitas pengasuhan di dalam keluarga.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Google yang kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Hal ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Pendengar, dangdut sendiri ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama ini memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Ia mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, pendengar, Elvis Kaisi dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvis sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa, informasi dan hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di minggu sore ini. Informasi berikut ini mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya, tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan, kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Nah, dijelaskan, berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026 ini, El Nino saat ini juga telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Namun meski demikian, dampak El Nino di Indonesia ini tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal, terutama periode Agustus hingga Oktober. Wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Oleh sebab itu, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih didapati hujan.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang berziarah ke makam Presiden keempat RI, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026. Ziarah berlangsung di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu 20 Juni 2026. Kehadiran Kapolri ini sekaligus juga menjadi penghormatan terhadap jasa dan pemikiran Gus Dur bagi bangsa. Pendengar, suasana hikmat menyelimuti kompleks pemakaman saat Kapolri memanjatkan doa bersama. Setelah itu, Kapolri menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Ziarah tersebut tidak hanya menjadi tradisi menjelang Hari Bayangkara, kegiatan itu juga menjadi momen refleksi atas kontribusi para tokoh bangsa dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang mendorong penguatan reformasi di berbagai sektor kehidupan. Salah satu warisannya adalah penguatan profesional aparat negara melalui pembenahan kelembagaan. Saat menjabat Presiden RI pada 1999 hingga 2001, Gus Dur mendorong pemisahan peran TNI dan Polri. Kebijakan itu kemudian dikukuhkan melalui TAP MPR nomor 6 dan juga 7 tahun 2000. Pemisahan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi Polri sebagai institusi sipil. Langkah itu sekaligus memperjelas tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Nah, pendengar, selain dikenang sebagai presiden, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan keberagaman. Pemikirannya tentang toleransi dan kemanusiaan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Ya.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Ya, terima kasih pendengar, kami terus bersama Anda tentunya di rangkaian Palembang sore ini. Anda yang terus setia bersama kami, Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di minggu sore ini. Ya, pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai Yura Yunita yang resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu ini membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu sebelumnya, telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, pendengar, mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Rumah yang baru ia renovasi menjadi ruang kreatif untuk berbagi musik secara lebih dekat. Dan pendengar, ia menginginkan momen tersebut terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal. Sementara dari pihak Perunggu yang beranggotakan Maul Ibrahim, Adam Adenan, dan Ildo Hasman, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar. Nanti kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda juga lentera hati menantikan tentunya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar Lentera Hati, untuk edisi sore ini akan menghadirkan kisah sahabat Umar bin Khattab yang memiliki cerita menginspirasi dalam sejarah Islam. Umar membagi kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan menuju gubernur yang cakap untuk mengelolanya. Ia memastikan bahwa para pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka, bukan karena hubungan keluarga atau kekayaan. Umar mendirikan Baitul Mal atau perbendaharaan negara yang mengelola keuangan negara. Melalui institusi ini, ia memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama yang miskin dan membutuhkan. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan hukum secara adil. Bahkan jika keputusannya mendapat kritik, ia dengan rendah hati menerima masukan dan melakukan koreksi jika diperlukan. Pendengar, kebijaksanaan Umar bin Khattab sebagai pemimpin terlihat dalam berbagai keputusan penting yang ia buat. Salah satu contohnya adalah saat terjadi kekeringan parah di Madinah. Umar berdoa memohon hujan, tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia juga mengambil tindakan nyata dengan mengirim bantuan dari provinsi lain untuk meringankan penderitaan rakyat. Menunjukkan rasa kepedulian dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Umar juga memperkenalkan kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Ia memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sebagai awal kalender Islam karena dianggap sebagai titik balik penting dalam sejarah Islam. Pendengar, kisah sahabat Umar bin Khattab ini menawarkan banyak pelajaran hidup, terutama tentang kepemimpinan yang adil, kebijaksanaan, dan keberanian. Umar tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang tangguh, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh kasih, sayang, dan juga peduli terhadap rakyatnya. Ia sering berpatroli di malam hari untuk melihat secara langsung kesejahteraan warganya, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda. Luna Nada Religi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Yang akan tiba pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kita akan menyimak juga ya pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Hijr. Ayat 1 hingga 15 yang akan dibacakan Qori'ah Misbatul Zolam SAG.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1 hingga 15 yang akan dibacakan Qori Misbatun Zolam SAG. Dan pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitar.

0: القائمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Haji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini.

Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Ya, kami terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini dari 92,4 FM di kesempatan sore hari ini. Baik, informasi berikut ini mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Joko Widodo. Ucapan tersebut diunggah melalui media sosial resmi @prabowo pada hari ini ya, Minggu 21 Juni 2026. Unggahan itu menampilkan kartu ucapan bernuansa putih hitam dengan tampilan sederhana namun elegan. Desain tersebut menghadirkan kesan tenang sekaligus juga menunjukkan penghormatan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Pada bagian tengah tertulis ucapan selamat ulang tahun Presiden ke-7 RI Jokowi. Tulisan menggunakan tipografi formal serta mencantumkan tanggal 21 Juni 2026 secara jelas. Ilustrasi Jokowi mengenakan jas dan peci hitam ditempatkan pada bagian bawah tulisan. Sosok Jokowi digambarkan memberi hormat sehingga memperkuat pesan penghargaan

dalam kartu tersebut. Penggunaan ornamen sangat minim dengan ruang kosong cukup luas mengelilingi ilustrasi Jokowi. Pendekatan visual tersebut membuat perhatian publik tertuju pada figur Jokowi dan pesan. Selanjutnya, pendengar, pada bagian bawah kartu menampilkan nama Prabowo Subianto beserta jabatannya sebagai Presiden RI. Penempatan identitas itu menegaskan ucapan disampaikan resmi melalui akun media sosialnya. Secara keseluruhan, desain monokrom tersebut menjadi simbol penghormatan kepada mantan kepala negara. Ucapan sederhana itu sebagian pihak juga mencerminkan hubungan baik antar pemimpin Indonesia lintas pemerintahan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami dalam rekan acara kami hadirkan menemani Anda nanti tepat pada pukul 19. Kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Informasi selanjutnya ini mengenai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia. Langkah ini seiring dengan sinergi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, dan PT Krakatau Steel Persero. Lamhot menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya memperluas akses kerja dan perlindungan bagi pekerja migran. Menurutnya, kerjasama lintas lembaga ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang lebih aman dan berdaya saing.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian pelajaran yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisa menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faiz. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya ke sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23 00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026, yang akan menghadirkan tema seputar Upavasa dan Antahaga Sila bersama Didi Supriyadi, SPDB Penyuluh Agama Buddha. Dan acara ini pendengar juga mengakhiri kebersamaan Hesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026.
1: Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Supriyadi, Penyuluh Agama Buddha Kota Palembang. Pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tema tentang Upavasa atau Atangga Sila, di mana tema ini yang juga sesuai surat edaran dari Dirjen Bimas Buddha dalam mensukseskan rangkaian Wesaka Sananda tahun 2026 atau dalam menjelang perayaan Waisak yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Nah, tentunya berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu terkait dengan upawasa atau puasa dalam agama Buddha, yang mana di yang sudah dimulai dari tanggal 30 April kemarin 2026 serta 1 Mei 2026 secara nasional, baik melalui offline bagi yang umat Buddha yang terdekat maupun online atau Zoom bagi umat Buddha yang jaraknya jauh, ya, itu bisa melakukan melalui Zoom online. Ya, tentunya sebagai sebagian umat Buddha pada saat ingin melakukan puasa dalam agama Buddha itu tentunya mempunyai tekad untuk beratasila atau berpuasa dalam agama Buddha. Nah, yaitu dengan cara gimana? Yaitu dengan cara kita mengambil permohonan Atangga Sila kepada para bhikkhu, ya. Sehingga kalau kita sudah memohon tuntunan Atangga Sila itu kepada para bhikkhu, berarti kita sebagai umat Buddha sudah harus melakukan yaitu puasa, ya. Yaitu dalam ajaran Sang Buddha, puasa atau upawasa atau puasa. Nah, berbicara tentang puasa, tentunya kita sebagai umat Buddha juga harus tahu, ya. Dan secara umum juga bahwa umat Buddha itu juga ada puasa, ya. Jadi bukan di agama lain saja, tapi di dalam agama Buddha itu juga ada yang namanya puasa. Atau biasa umat Buddha itu kalau dalam sebulan itu selalu melaksanakan 4 kali, ya. Salah satunya pada saat bulan gelap maupun bulan terang. Nah, bulan tengah gelap maupun bulan setengah terang. Atau biasa di penanggalan itu 1, 8, 15, dan 23. Sehingga umat Buddha ya harus selalu menjalankan itu tadi, ya. Nah, tentunya kita sebagai umat Buddha saat-saat tidak menjalankan puasa itu sebagai umat Buddha melaksanakan yaitu 5 sila atau 5 latihan kemoralan. Nah, akan tapi pada saat melaksanakan puasa itu ditambah 3 sila atau 3 latihan kemoralan lagi sehingga menjadi 8 sila, ya. Atau yang dalam bahasa Pali itu disebut dengan atangga sila atau atasila, yaitu 8 latihan kemoralan. Terus apa aja sih 8 latihan kemoralan itu? Nah, di sini saya akan menguraikan satu demi satu ya. Nah, apa itu 8 latihan kemoralan? Yang pertama ya, seperti sama dengan saat kita sebagai umat berumah tangga itu menjalankan 5 sila. Yang pertama adalah panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri untuk menghindari menyakiti dan membunuh makhluk hidup apapun juga. Jadi pada saat kita menjalankan puasa itu, kita diajarkan untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan kita melalui apa? Yaitu badan jasmani. Salah satu contohnya yaitu membunuh ya, membunuh makhluk hidup baik semut, nyamuk dan sebagainya. Itu pada saat menjalankan upawasa atau puasa itu kita sudah tidak boleh melakukan pembunuhan makhluk hidup tadi ya, ataupun bahkan menyakiti atau menyiksa makhluk hidup ya, itu tidak boleh. Bahkan kita menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan itu juga tidak diperkenankan ya. Ini adalah cara di mana umat Buddha itu melatih pengendalian diri melalui badan jasmani ya. Jadi hal-hal yang mengakibatkan penderitaan makhluk halik lain itu tidak diperkenankan pada saat menjalankan puasa ya, atau melaksanakan atasila. Yang kedua yaitu adinadana wiramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau yang tidak diizinkan. Kalau bahasa bagusnya itu yaitu mencuri. Nah, mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, walaupun itu barangnya apapun, selama itu tidak diberikan, tidak diizinkan oleh pemiliknya ya. Bahkan benda itu kalau sudah berpindah tangan ke tangan kita, itu dapat disebut dengan cara mencuri ya. Karena apa? Benda itu kan tidak diberikan, sehingga kalau kita ambil ya dan orang itu tidak mengizinkan ya, itu melanggar sila kedua. Nah, sebagai umat Buddha dalam menjalankan puasa ya tidak diperkenankan. Jadi kita dilatih untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan kita, baik melalui yang awalnya melalui jasmani, pikiran. Nah, nanti juga ada di ucapan. Sila ketiga, abrahmacarya wiramani sikapadang sama diami. Nah, ini yang menjadi pembedanya antara Pancasila Buddhis dan Atasila. Apa itu? Nah, kalau di Pancasila Buddhis, sila ketiga ini bunyinya kamesumi cacara wiramani sikapadang sama diami ya, bertekad melatih diri untuk menghindari hubungan yang

walaupun kita sama pasangan hidup, itu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual, ya, selama umat Buddha ini menjalankan atasila, itu tidak diperkenankan. Nah, yang keempat yaitu musawada, wiramani, sikap padang sama diami. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan kata-kata tidak benar yang kasar, memfitnah dan menyakiti makhluk lain atau berbohong. Nah, ini terkait dengan ucapan. Nah, di mana kita sebagai umat Buddha pada saat menjalankan atasila ini, melaksanakan atasila ini yang sudah kita ambil, bertekad menjalankan atasila ini, ya, ucapan kita harus kita kendalikan, harus dikendalikan. Mau marah, ya, kita harus sadari dulu, harus disadari bahwa saya ini mau marah nih. Nah, paling tidak kita kendalikan pada saat kita mau marah, mau kata-kata kasar kita itu mau keluar, bahkan berbohong, memfitnah ini, pada saat kita menjalankan yang namanya upawasa atau atasila atau puasa itu, ya, itu harus kita kendalikan mulut, ucapan-ucapan kita itu. Nah, paling tidak ucapan-ucapan yang bagus itulah yang harus kita kembangkan. Ya, kita kembangkan ucapan-ucapan yang positif, yang baik dan sebagainya. Nah, tetapi juga jangan selalu berucap yang tidak benar, ya. Maka dari itu ajaran Sang Buddha itu selalu menekankan diri kita itu untuk selalu mengendalikan baik perbuatan jasmani kita maupun ucapan kita, itu harus kita kendalikan sebagai umat Buddha. Walaupun kita menjalankan lima sila, juga harus tetap mengendalikan ucapan-ucapan kita. Kenapa? Kalau kita selalu berbohong, maka banyak orang itu, kalau sering berbohong, kita sering berbohong, maka banyak orang itu tidak akan percaya pada diri kita, ya, tidak akan percaya pada diri kita. Nah, bahkan kalau kita suka memfitnah, berkata-kata kasar kepada, mungkin kepada bawahan kita, kepada orang lain, maka kebanyakan itu kita tidak akan disukai oleh orang tersebut, ya, karena kata-kata negatif, kata-kata kasar kita yang selalu keluar. Tetapi kalau kata-kata yang kita bermanfaat, nah, itu baru banyak orang yang suka dengan kita. Bahkan di dalam ajaran Sang Buddha, dalam Dhammapada, Sang Buddha selalu mengatakan bahwa lebih baik satu pait kata yang bermanfaat daripada seribu kata yang tidak bermanfaat. Nah, itu tertulis dalam Dhammapada, ya. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha jangan selalu berkata yang kasar, tetapi kita sebagai umat Buddha harus selalu mengendalikan kata-kata tersebut, kata-kata kasar tersebut, baik berbohong dan memfitnah dan sebagainya, ya, gosip itu juga termasuk, ya, itu kita kendalikan. Nah, selanjutnya yaitu Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang sama Diami. Nah, yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri untuk menghindari segala minuman keras serta bahan-bahan lainnya yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, di sini yang dimaksud minuman keras ini bukan berarti air yang didinginkan di kulkas menjadi es, itu bukan. Tetapi minuman di sini yang dimaksud adalah minuman yang beralkohol, ya. Yang mana kalau kita selalu meminum itu akan menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, sehingga pada saat kita menjalankan puasa ini, menjalankan atas

Nah ini ya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak meminum minuman yang berbau alkohol ya. Karena apa? Kalau kita sering minum minuman keras, yang pertama efeknya juga bukannya positif tetapi efeknya juga negatif. Selain kesadaran kita lemah, juga akan muncul berbagai penyakit dalam tubuh kita ya. Kalau kita melihat itu banyak yang minum-minum alkohol juga banyak penyakitnya juga ya. Sehingga kita harus melatih untuk menghindari minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sila keenam yaitu Wikala Bujana Wiramani Sikapadang sama Diami. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari makan makanan di waktu yang salah, yaitu lewat tengah hari. Nah, pengertian di sini adalah bahwa seseorang tidak boleh makan setelah lewat tengah hari hingga subuh hari atau dini hari. Patokannya adalah untuk tengah hari, yaitu mungkin di jam 12 ya. Berarti setelah jam 12, setelah jam 12 itu umat Buddha yang menjalankan atasila itu sudah tidak diperkenankan untuk makan kembali. Sampai apa? Sampai subuh atau dini hari. Ya. Terus kapan kita boleh makannya? Yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita atau pukul 12. Nah, selama tidak lebih dari pukul 12 berarti kita boleh makan. Tetapi bukan makan sekali itu aja ya. Dalam agama Buddha ada makan sekali, ada makan dua kali. Biasanya seperti itu. Dan subuh atau dini hari adalah ketika tanpa lampu. Seseorang dapat melihat garis tangannya sendiri atau ketika matahari terbit. Jadi seseorang boleh makan berapa kali pun, hanya pada waktu dini hari atau subuh. Sampai tengah hari sekitar jam 12. Nah maksudnya gimana? Yaitu umat Buddha yang menjalankan atasila ini biasanya bagi yang makan dua kali itu biasanya makannya itu jam 7 ya. Kita mulai jam 7. Nah, setelah jam 7 sudah kita makan, setelah makan itu boleh makan lagi, yaitu mungkin kita patokannya bisa jam 11 atau tidak melebihi jam 12 ya. Setelah jam 12 itu sudah tidak diperkenankan untuk makan kembali. Akan tetapi di dalam agama Buddha itu diperkenankan untuk minum air putih ya, selama waktu dari jam 11 atau sebelum lewat tengah hari itu sampai jam 7 itu boleh meminum air putih, diperkenankan untuk minum air ya. Karena apa? Yang seperti yang saya sampaikan di awal itu bahwa 70% manusia itu terdiri dari air. Sehingga, nah itu uniknya puasa dalam agama Buddha, yaitu puasa dalam agama Buddha itu diperkenankan minum air ya, karena otak kita itu juga terdiri dari air. Nah kalau kita tidak minum air maka yang timbul apa? Dehidrasi. Nah maka dari itu ya, di dalam agama Buddha sila keenam ini yaitu menghindari makan makanan di waktu yang salah, atau lebih tepatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di waktu tengah hari setelah lewat tengah hari. Kalau lewat tengah hari itu patokan kita jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 siang itu tidak diperkenankan makan kembali. Ya, baik berupa nasi atau apapun itu tidak diperkenankan. Nah. Terus apakah boleh makan roti dan sebagainya? Tidak ya Bapak Ibu semuanya, bahwa itu termasuk untuk mengenyangkan badan kita. Nah, kalau untuk minum teh itu juga boleh. Selain air putih, teh juga diperkenankan kecuali
susu, ya, itu tidak diperkenankan. Nah, dan sampai jam 7, ya, sampai jam 7 kita boleh minum. Jadi jam 11 itu sampai jam 7 pagi besoknya itu boleh minum air. Tetapi kalau setelah itu tidak diperkenankan untuk makan, ya. Nah, selanjutnya sila ketujuh. Nah, di sini yang berbunyi naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibusana tana wiramani sikapadang sama diami. Artinya apa? Di sini yang memiliki arti saya bertekad mati diri untuk menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat permainan atau pertunjukan, memakai bunga-bungaan atau wangi-wangian, dan alat kosmetik yang lain yang bertujuan untuk menghias maupun mempercantik diri. Nah, pada saat menjalankan atasila ini, nah tentunya umat Buddha itu tidak boleh menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan, memakai wangi-wangian, alas kosmetik, dan yang tujuannya apa? Yaitu untuk mempercantik atau menghias diri. Jadi pada saat menjalankan atasila ini, kita diajarkan untuk selalu hidup sederhana, ya, sederhana tidak. Nah, kenapa? Kalau kita selalu menari, menyanyi, bermain musik, itu sama halnya kita untuk menghibur diri dari duniawi. Nah, tetapi kalau di atasila ini kita tidak boleh hal-hal tersebut tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalaupun kita bermain musik, terus biasanya kalau ibu-ibu kan harus memakai kosmetik dan sebagainya, terus gimana? Ya, tentunya kalau kita menjalankan atasila, ya paling tidak sebisa mungkin kita hindari dalam menjalankan atasila, ya, karena itu adalah salah satu aturan dalam atasila. Nah, selanjutnya sila ke-8. Nah, bunyinya ucasayana mahasayana wiramani sikapadang sama diami. Yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Nah, jadi sebagai umat Buddha, ya, kita harus berusaha untuk hidup sederhana, ya, tidak menggunakan tempat tidur yang mewah-mewah, spring bed dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Tetapi kita berusaha untuk selalu hidup sederhana. Nah, dari ke-8 sila tadi itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam menjalankan atasila. Nah, bahkan kalau kita telusuri, kita selidiki, kita telaah lebih dalam, yaitu sila-sila ini bertujuan yaitu untuk melatih pengendalian diri kita, ya, melatih pengendalian diri kita yang awalnya kita makannya bisa 3-4 kali, nah, dikurangi menjadi 2 kali. Yaitu juga selain melatih fisik kita, juga melatih batin kita, ya, yang melalui apa? Yaitu melalui itu tadi, pikiran kita, perbuatan badan jasmani kita, bahkan ucapan-ucapan kita juga harus kita kendalikan pada saat apa? Menjalankan atasila tersebut. Nah, maka dari itu sebagai umat Buddha, ya, dalam menjalankan atasila kita juga harus bertekad demikian. Nah, tentunya yang sudah saya sampaikan tadi juga, puasa dalam agama Buddha itu sedikit berbedanya. Apa perbedaannya itu? Yaitu diperbolehkan minum tadi, ya. Dalam agama Buddha puasa itu disebut uposatha. Puasa
Puasa Dharmaga Muda atau Atasila Dharmaga Muda ini tentunya hukumnya tidak wajib bagi umat Buddha, tetapi kalau bagi umat Buddha yang mempunyai tekad dan sebagainya, itu bisa melaksanakan Atasila. Yang biasanya Atasila ini dapat dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan bulan gelap maupun bulan terang. Nah, namun yang melaksanakan 6 kali dalam 1 bulan, tetapi puasa uposatha tersebut tidak wajib. Nah, uposatha, apa sih artinya uposatha? Yaitu hari pengamalan dengan puasa atau dengan pelaksanaan uposatha sila yang biasa kita sebut dengan atasila tadi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin belajar menjalankan atasila, bahkan ini sesuai surat edaran Dirjen bahwa umat Buddha untuk bisa melaksanakan upawasa, ya, yang mana sudah dibuka pada tanggal 30 yang sudah saya sampaikan tadi dan tanggal 1 secara nasional. Nah, fungsinya apa, manfaatnya apa? Yaitu melatih pengendalian diri kita dan meningkatkan sada kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tetapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sebagai umat Buddha dalam menjalankan atasila itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Tetapi bagi yang menjalankan upawasa tadi itu wajib menjalankan 8 sila. Tetapi kalau bagi umat Buddha yang tidak menjalankan atau tidak bertekad upawasa, yaitu tidak wajib dalam menjalankan atasila. Nah, dari situ kita harus pahami bahwa terus puasa Dharmaga Muda itu selama menjelang Waisak itu berapa kali? Apakah 4 kali atau 8 kali? Nah, tentunya sesuai surat edaran Dirjen itu kalau bisa itu kita menjalankan 1 bulan penuh dari mulai tanggal 30 maupun tanggal 1 kemarin sampai menjelang Waisak pada tanggal 31 Mei. Ya, itu bagi umat Buddha yang mempunyai tekad ingin menjalankan puasa, itu diperkenankan syukur-syukur bisa 1 bulan penuh. Ya, kalaupun batal bagaimana? Ya, dalam agama Buddha, kalaupun batal, kita bisa melakukan tekad kembali dan tidak ada istilahnya hutang, ya. Tetapi kita bisa melakukan tekad kembali untuk hari-hari ke depan. Nah, kita melakukan tekad kembali untuk melaksanakan atau membacakan Atangga Sila tadi di hadapan para bante maupun para suhu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sutata, sadu sadu sadu.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Ada yang ingin kalian berdua bertengkar ya? Ada yang jadi provokator ternyata di sekolah kita ya, Ran?
1: Iya, Ran. Aku juga emosi nih. Pengen ku jambak tuh rambutnya.
2: Eh, Ayu. Dari mana saja sih? Tadi aku cari-cari kamu kemana-mana.
0: Lesdi. Wah, sama dong. Aku tadi juga cari kamu. Eh, ketemu di sini. Ada apa?
2: Itu si... Si Rani. Si Rani bertengkar.
0: Eh? Bertengkar? Bertengkar sama siapa?
2: Si Rani bertengkar sama Ida.
0: Ida? Lah, kan Rani dan Ida berteman. Mereka akrab lagi.
2: Iya, itu. Aneh kan? Kok bisa ya?
0: Terus, mereka berdua di mana sekarang?
2: Mereka berdua lagi di ruang guru. Tadi dipanggil menghadap kepala sekolah.
0: Wah, bisa rumit urusannya dong. Terus, bagaimana kita bertemu mereka? Belnya sudah bunyi. Waktu istirahat sudah habis. Lesdi, ayo kita kembali ke kelas.
2: Iya, ayo. Nanti saja pulang sekolah kita ke rumah si Rani ya.
0: Wah, ini bagus tuh.
2: Tapi kita pulang dulu. Ganti baju dulu, terus makan siang dulu.
0: Nah, itu ide bagus. Eh, jangan lupa nanti jemput aku ya.
2: Ah, bisa saja kamu ini. Oke, Ayu, akan ku jemput kamu nanti.

0: Nah, kita sudah sampai.
1: Kok pagar rumahnya nggak ditutup?
0: Tadi sebelum kita kesini, aku udah telepon sama si Rani tuh. Mungkin saja dia yang tadi bukakan sebelum kita datang.
1: Oh gitu berarti.
0: Berarti apa?
1: Menurutku dia sudah ingin bertemu kita.
0: Iya, bisa juga sih.
1: Lesdi, ayo kita panggil dia.
0: Yuk.
2: Rani.
0: Rani. Kok kayak gak ada orang? Rani.
3: Eh, kalian. Udah lama ya datangnya?
1: Oh enggak, baru saja sih. Eh, Ran, kok sepi rumahmu?
3: Oh itu, orang tua aku lagi pergi. Mungkin ada pertemuan atau persiapan. Entahlah, aku gak ngerti. Tapi kayaknya, itu ada persiapan untuk besok upacara Hari Pahlawan. Sini masuk dulu.
1: Oh gitu. Jadi, kalau gitu aku mau minta doang mangga. Kayak sudah masak tuh.
3: Ah kamu, urusan mangga. Kamu jagonya. Mau bikin rujak ya?
1: Iya Ran, tau gak? Kalau lihat mangga, mata nih gak kompromi.
3: Mata atau lidah? Kamu ada-ada saja. Lesdi, kamu kok diem saja?
0: Iya Ran, aku kepikiran soal di sekolah tadi. Kok kamu bisa bertengkar sih sama Ida? Sedangkan kalian sangat akrab, sahabatan sejak lama juga.
1: Iya Ran, aku nih juga heran, kok bisa gitu? Ada masalah apa sih?
3: Sebenarnya bukan masalah besar sih, salah paham saja.
1: Cerita dong Ran.
0: Iya Ran, biar kami juga bisa menyelesaikan masalahnya sih. Kan Ida juga teman kita. Tahu gak Ran, aku dan Ayu gak mau dengar masalahnya dari orang lain. Kita ingin tahu dari kamu langsung.
3: Nah itu dia.
1: Nah itu dia, nah itu dia. Apanya Ran?
0: Bikin kita kepo aja kamu nih Ran.
3: Tenang. Maksudku itu, pertengkaran aku dan Ida itu karena salah paham. Ida dapat kabar kalau aku ngomong jelek tentang dia, sedangkan aku gak pernah ngomong kayak gitu.
1: Oh jadi ada yang ingin kalian berdua bertengkar ya? Ada yang jadi provokator ternyata di sekolah kita ya Ran?
3: Kayaknya begitu, tapi tadi di sekolah sudah diselesaikan kok. Aku, Ida, dan satu orang lagi yang ngasih isu gak benar itu.
1: Kasih tahu Ran namanya, biar ku hajar orangnya.
3: Is, bisa marah juga kamu ternyata.
0: Iya Ran, aku juga emosi nih, pengen ku jambak tuh rambutnya.
3: Iya kalau rambutnya panjang, gampang sih dijambak. Lah ini orangnya cowok kok, rambutnya pendek banget.
1: Hah? Cowok?
0: Kepancing nih emosi kita Ran.
3: Sudah, intinya tuh masalahnya sudah selesai. Jadi gak usah lagi dibahas-bahas. Eh, kalian mau minum apa?
1: Ngalihin pembicaraan ya. Tapi anak cowok itu, kok jele-jelein kamu depan Ida? Emang kenapa?
3: Ceritanya panjang. Ah, sudahlah.
1: Sudahlah, kamu menghindar lagi. Eh, tapi jangan-jangan.
3: Jangan-jangan apa?
0: Jangan-jangan cowok itu suka kamu, Ran.
1: Dan Rani ternyata kamu nolak dia, ya kan? Ngaku nih.
3: Iya, aku ngaku. Itu persoalannya. Kok kalian tahu?
1: Ya iyalah, kami tahu kalau soal itu. Kamu kan cewek paling cantik di sekolah. Bagi dong.
3: Eh, bagi apanya?
1: Ya bagi cantikmu lah.
0: Ih, Ayu. Ini nih, akibat kebelet makan rujak. Jadi aneh.
3: Ya gak apa-apa, yang penting bukan masalah besar. Sudah selesai kok, sudah berdamai tadi. Jadi sebaiknya, kalau ada sesuatu tentang kabar miring atau apalah itu, kita harus selidiki dulu, benar atau salah. Bisa-bisa kita termakan hoax.
1: Iya sih, apalagi zaman sekarang, banyak informasi hoax. Isinya juga yang mengadu domba. Ih, ngeri pokoknya.
0: Jadi intinya, jangan sampai kita berselisih apalagi bertengkar. Gak bagus itu. Iya kan Ran?
3: Iya betul itu Lesdi. Eh tapi rujakan itu bukan hoax kan? Ayo, kamu serius mau bikin rujak sekarang?
1: Ya iyalah, ayo kita kemon.
3: Aku telepon Ida dulu ya, biar rame. Lesdi kamu ambilkan tangga ya. Itu di samping rumah. Aku ambilkan minum dulu, sekalian siapin bahan-bahannya.
0: Siap kakak. Eh yuk bantuin angkat tangga dong.
1: Siap bosku.

Demikian drama radio berjudul Stop Bertengkar. Para pemain, Dwi Widya Astari sebagai Ayu, Leslie De Klerek sebagai Leslie, Ayu Seventina Panjaitan sebagai Rani. Penulis naskah, Hari Gunawan. Sutradara, penata suara dan musik, Abjan Adam. Produser, Roy. Dan saya, Endang Silaban, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Tadi sudah ada rekan Esi menemani Anda di Palembang sore. Sekarang saatnya Sanadiar masih bersama rekan Irul menemani Anda di Palembang malam hingga tutup siaran nanti. Semoga semuanya sehat ya, yang pasti tetap station di sini di 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang. Nah, pendengar, malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Narasumber kita bersama obrolan komunitas malam hari ini. Dan pendengar, acara ini seperti biasa Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung juga melalui telepon 369927 atau juga di RRI Digital. Tema hari ini adalah peranan tour guide untuk wisata di Palembang bersama 3 tour guide kita dari Palembang Good Guide yang akan kita ajak ngobrol bersama ya malam hari ini. Kita kenalan dulu satu-satu karena kata orang kalau gak kenal maka tak cinta ya. Baik, kita kenalan dulu satu-satu. Kita mulai dari yang cowok dulu kayaknya ya, karena dia satu-satunya laki yang ganteng di antara mereka. Oke, kita kenalan dulu yang pertama ada Sultan Alazi Fikri. Assalamualaikum Sultan, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Kak Nadia, yeah. Kabarnya baik sekali.
0: Kabar baik, ih suaramu keren banget. Bisa jadi penyiar nanti ya. Sultan Alazi Fikri, tour guide PGG, Palembang Good Guide ya.
1: Iya, benar okay. Sekali.
0: Dipanggilnya apa sih?
1: Mungkin Sultan aja deh
0: biar Sultan akal. Ya, bukan Sultan Hasanah Bolkiah ya. Oh. Mungkin orang tuanya dulu terkenang nama Sultan Hasanah Bolkiah kayaknya nih.
1: Iya, kebetulan ayah aku namanya Sultan juga.
0: Oh, ayah juga Sultan. Oh, gitu. Oh, alhamdulillah. Sultan sekarang di mana nih? Masih kuliah kah atau bisa kenal langsung dipakai bahasa Inggris boleh? Uish. Bahasa Indonesia boleh. Silakan kayaknya... Sultan.
1: Kita pakai bahasa Indonesia aja.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Kenalin semuanya, nama aku Sultan Alazi Fikri, kerap dipanggil Sultan. Aku sekarang menjadi mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yaitu Pendidikan Sejarah. Salam kenal semuanya.
0: Cie, cie-cie gitu. Keren banget, jadi panggilnya Sultan ya.
1: Iya.
0: Oke, di FKIP Unsri ya?
1: Bener,
0: FKIP semester Unsri. 6.
1: Semester 6.
0: Udah mau selesai dong.
1: Insya Allah.
0: Amin. Baik, kita geser ke tengah. Silakan menggunakan bahasa apa?
2: Pakai bahasa Indonesia dulu aja.
0: Boleh,
2: ya, Mbak.
0: Boleh, silakan.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nyayu Lutfia. Teman-teman boleh panggil aku dengan nama Fia. Umur sekarang 20 tahun. Salam kenal semuanya.
0: Iya. Di mana dong sekolahnya?
2: Sekolah kalau kemarin alumni dari SMK Negeri 3 Palembang, mm-hmm, dengan jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Mm-hmm. Kalau buat sekarang masih calon mahasiswa.
0: Oh, baru mau calon mahasiswa. Mahasiswa di mana nih?
2: Ini alhamdulillah kemarin aku lolos di Politeknik Sriwijaya, mm-hmm, dengan jurusan yang sama juga Usaha Perjalanan Wisata.
0: Ih, pas gitu banget dengan tema kita ya. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Oke, silakan gunakan bahasa apa? Bahasa Jepang?
3: Bahasa Indonesia.
0: Indonesia dulu, ya. Silakan.
3: Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karisma Hilsyah, panggilannya Karin. Kalau saya sendiri ini sudah lulus dari Universitas Diponegoro dengan jurusan sastra Jepang.
0: Oh, keren banget. Baru lulus?
3: Lulusnya udah tahun 2020,
0: udah 6 tahun. Iya. Jadi sastra Jepang ya?
3: Iya.
0: Oh, keren banget. Bisa dong bahasa Jepang sedikit?
3: Oh, boleh sedikit.
0: Sedikit aja. Ya. Banyak boleh.
3: Konbanwa minasan. Hajimemashite, watashi wa Karin desu. Yoroshiku onegai shimasu.
0: Iya. Kalau bahasa Jepangnya terima kasih apa tadi?
3: Arigato gozaimasu.
0: Arigato. Oh, saya ingat filmnya sangat terkenal bahasa Jepang. Apa tuh?
2: Doraemon.
0: Oke, okay, kakak seneng banget loh ketemu 3 generasi muda yang luar biasa, yang punya peranan pasti akan mengembangkan wisata di Palembang ya. Baik, kita ke siapa dulu nih? Sultan dulu deh, nanti ke Karin atau ke Nyayu ya, panggilannya tadi apa?
2: Boleh dipanggil Via.
0: Via aja. Oke, okay, kita ke Sultan dulu. Sejak kapan nih Sultan bergabung di Palembang Good Guide?
1: Kalau aku dari pribadi ya, aku termasuk seorang guide baru di sini, yang dimana open recruitmentnya itu di bulan Februari, namun resmi bertugas itu di sekitaran bulan April.
0: April.
1: Yang dimana sebelum kami PD ngebawa rute sendiri nih kak, kami itu ibaratnya kayak dimagang dulu nih di Palembang Good Guide untuk memastikan kualitas guide menjadi apa ya? kualifikasi untuk membawa rute-rute yang baru. Dan juga selain dibekali ilmu-ilmu nge-guide, kami juga diajarin juga ilmu-ilmu sejarah agar nantinya kami dapat memadukan sejarah aktual dan juga folklore, cerita rakyat, legenda yang mungkin akan sangat menarik jika dibahas dengan peserta.
0: Oke, jadi harus paham dulu dengan Palembang ya?
1: Iya, kurang lebih begitu.
0: Kalau Via kapan bergabungnya?
2: Sama seperti Kak Sultan tadi, kami ini termasuk pemula.
0: Pemula
2: masih
0: ya.
2: Masih baru, masih newbie semua. Tapi kami berkesempatan buat magang dulu pertama-tama. Kita dikasih buat observasi rute dulu dan juga melihat gimana cara para guide yang lebih dulu bertugas daripada kami kayak gitu. Jadi ngelihat caranya terus kita bisa belajar dari mereka juga gitu.
0: Jadi sekarang posisi masih magang ya.
2: Sekarang kita udah mulai dibawa rute sendiri sih masing-masing gitu.
0: Sudah mulai terjun ke lapangan.
2: Betul.
0: Karin gimana? Sama juga baru bergabung.
3: Ya kebetulan kita barengan rekrutmennya jadi sama.
0: Sama ya. Oke. Kalian bertiga mungkin ada sedikit alasan ya, kenapa ikut bergabung di Palembang Good Guide? Dari Sultan dulu.
1: Menarik ya. Sebelumnya karena ini sebenarnya sebuah kritik juga kepada diri sendiri, karena sebagai kaum intelektual yang mempelajari sejarah ya, sebelumnya kalau misal bagi kami FKIP sejarah, sejarah itu ada sebuah akronimnya nih Kak. Yang itu namanya adalah sebuah jalan rahasia. Jadi menurut kami ini sebuah apa ya, tamparan juga bagi teman-teman FKIP sejarah yang mungkin akan menonton ini. Terkadang kita salah mengartikan bahwa eksistensi mahasiswa itu hanya belajar di kuliah aja. Namun titik tertinggi bagi Sultan itu adalah mencerdaskan orang bagaimanapun caranya. Dan juga sebuah komitmen pribadi yang Sultan sampaikan kepada pada saat wawancara juga dan kepada orang-orang. Sultan ingin menciptakan sebuah lingkungan di mana orang-orang Palembang itu mengenal sejarah mereka sendiri. Karena Palembang itu udah berdiri selama 1343 tahun. Ini merupakan tahun yang sangat panjang dan juga kita baru merayakan kemerdekaan. Hari lahir Palembang nih kira-kira. Menurut saya sebagai apa ya? Implementasi saya sebagai mahasiswa sejarah dan mungkin mewujudkan sejarah Palembang yang mungkin belum diketahui oleh seluruh orang gitu.
0: Iya.
1: Dan juga saya ingin berkomitmen terus untuk membersamai PGG dan dalam salah satunya itu mencerdaskan orang-orang Palembang dari segi sejarahnya gitu.
0: Baik, kalau Via sendiri, kenapa nih gabung di PGG?
2: Gabung di PGG yang pertama itu jurusan ya. Jurusan saya kan di usaha perjalanan wisata ya. Yang memang notabene-nya itu ada pelajaran guiding. Aku tuh pengen mengimplementasi skill aku di dalam bidang ini lebih lanjut. Jadi bisa dibilang ngelanjutin passion.
0: Oke, baik. Kalau Karin, alasannya kenapa gabung? Ikutan teman atau memang dari hati seperti Sultan
3: dari
0: gitu?
3: Dari hati. Jadi sebenarnya waktu kuliah dulu itu kan sering ada pertukaran pelajar dari Jepang. Jadi karena saya kebetulan kuliahnya di Semarang, jadi kita suka mengenalkan tempat-tempat wisata dan tempat bersejarah di Semarang itu menggunakan bahasa Jepang tentunya. Jadi saya itu kangen masa-masa guiding gitu. Jadi oh menarik nih, ada tempat yang bisa saya menyalurkan passion saya.
0: Baik, jadi punya alasan sendiri-sendiri ya. Nah, tema kita adalah peranan tour guide untuk wisata Palembang. Kalau kalian bertiga melihat wisata Palembang ini sampai saat ini seperti apa sih? Boleh, satu-satu.
1: Mungkin
0: iya, silakan
1: dari pendapat aku pribadi dulu. Wisata Palembang ini kalau misal kita lihat itu ada beberapa kategori, mulai dari wisata olahraga, wisata modern kayak mall, dan juga yang paling menurut saya paling sedikit itu adalah wisata sejarah. Jadi sempat aku pernah nge-guide dari salah satu rute, namanya itu Little Netherlands nih di dekat Kamang Iwa. Kebetulan ada salah satu pertanyaan dari peserta yang bikin aku tertampar banget. Kenapa peninggalan Belanda itu lebih banyak ditemukan daripada peninggalan Kesultanan di Palembang? Kayak karena berdasarkan observasi aku pribadi ya, peninggalan itu bersifat seremonial itu kebanyakan dari Kesultanan dan Kerajaan Sriwijaya. Namun peninggalan yang bersifat praktikal atau secara fungsional itu lebih sering dipakai, itu berasal dari kolonial Belanda. Dan juga menurut aku peranan tour guide untuk wisata di Palembang itu, kita itu bisa loh menghidupkan dan juga menarasikan sebuah sejarah-sejarah yang mungkin seringkali kita lewatkan.
0: Yang terlupakan.
1: Yang terlupakan. Nah itu namanya saya sebut menghidupkan narasi. kita memang belajar sejarah itu mungkin lewat buku saja dan berhenti di situ.
0: Yeah.
1: Namun alangkah baiknya sebagai orang kaum intelek juga, yang dimana implementasi ilmu itu bukan cuma untuk konsumsi pribadi.
0: Mm-hmm.
1: Selain kita mampu mencerdaskan orang lain, kita juga bisa mampu nih mengeksplor dan juga meng-uncover sesuatu yang mungkin sering kita lewatkan. Yeah. Karena menurut saya sejarah itu nggak mesti melulu tentang monumen, tugu. Terkadang sejarah yang justru paling indah itu berada di sekitar kita dan tidak kita sadari keberadaannya. Dan juga peranan tour guide untuk wisata di Palembang itu mungkin tidak mencapai semua sektor, tapi dari segi sejarah itu adalah hal yang sangat patut untuk diperjuangkan.
0: Baik-baik. Oke, kalau Fia, gimana nih? Menurut Fia sendiri, tadi sudah disinggung juga peranan tour guide sekaligus dengan wisata yang ada di Palembang.
2: Aku setuju sama Kak Sultan.
0: Iya.
2: Memang peranan kita itu menghidupkan kembali cerita-cerita yang mungkin beberapa orang dan sebagian orang tuh belum tahu.
0: Mm-hmm.
2: Karena kalau di rute kita sendiri itu sebenarnya beberapa rute kayak di Palembang Darussalam, itu tuh yang kita kunjungin tuh Ampera, Monpera. Mm-hmm. Itu kan sering kita lewatin sebenarnya sehari-hari. Yeah. Sebagai warga Palembang kan. Itu kita lewatin aja tanpa tahu sebenarnya ada apa sih di situ.
0: Mm-hmm.
2: Kayak gitu biasanya kan.
0: Harus digali gitu ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Karena sebagian awam di Palembang juga, termasuk saya sendiri sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Saya tuh berpikirnya dulu, emang di Palembang itu ada apa gitu. Mm-hmm. Biasanya ya.
0: Baik.
2: Tapi semenjak bergabung dan juga belajar lebih jauh, saya jadi tahu kalau di Palembang tuh sebenarnya ada loh potensi pariwisata yang bisa kita hidupkan dari terasi-terasi dan juga tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Palembang.
0: Baik. Gitu. Oke. Okay. Sebelum ke Karin, kita terima line telepon dulu ya.
2: Boleh.
0: Mudah-mudahan ini tidak salah alamat. Oke. Selamat malam, RRI Pro 1. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Halo. Iya, putus sepertinya. Nanti dicoba kembali di 36-9977. Kalau Karin sendiri, seperti apa peranan tour guide untuk wisata Palembang? Sekaligus, wisata Palembang ini menurut Karin sendiri seperti apa?
3: Sama seperti kayak teman-teman yang lain. Mm-hmm. Sebenarnya banyak banget orang lokal, khususnya orang Palembang sendiri, bahkan gak tahu, oh ternyata bangunan itu tuh yang sering kita lewatin ini ada ceritanya gitu.
0: Yeah.
3: Jadi kita sebagai tour guide ini tidak hanya ya, kalau kita kan namanya good guide ya.
0: Mm-hmm.
3: Sebagai companion peserta jalan-jalan, tapi kita juga gak cuman menemani, tapi memberikan experience. Terus juga kita memberikan informasi, entah itu berupa sejarah kah atau fun fact-fun fact yang bahkan kadang kita tuh gak kepikiran, oh iya ya itu gitu loh.
0: Baik.
3: Banyak banget tempat-tempat yang sebenarnya bisa dieksplor di Palembang ini.
0: Iya, baik. Kita lanjut ke Sultan lagi nih. Kayaknya Sultan memang harus duluan nih.
2: Karena laki-laki adalah imam.
1: Oh iya, itu dia artinya.
0: Tadi kan sempat ngobrol tuh ya, tour guide kalian ini walking ya, berjalan?
1: Ya, walking tour lebih tepat.
0: Bisa cerita dulu, walking tour itu apa aja yang harus dipenuhi oleh pesertanya, kemudian di mana aja nih rute-rutenya yang dilalui atau yang dilakukan?
1: Oke, menurut saya ini pertanyaan yang menarik ya. Mm-hmm. Mungkin saya bahas dulu untuk ketentuan dari pesertanya nih.
0: Iya.
1: Jadi sebelum kita audiensi atau kita jalan, itu biasanya itu hamin satu ya, semisal nih.
0: Mm-mm.
1: Jalannya itu tanggal 21. Kami biasanya sebar informasi itu di tanggal 19 dan 20, yang dimana kami sebar redaksi meeting point, dan juga kami sebarkan sebuah himbauan, mulai dari pembawaan barang-barang pribadi nih, seperti tumbler untuk mereka minum. Dan juga topi, karena kita tahu lah ya, cuaca Palembang luar biasa panasnya. Okay. Dan juga mengenai ketentuan peserta juga, ini gak sebatas cara mereka untuk mempersiapkan aja. Dan juga sebelum tur kami briefing dulu nih.
0: Mm-hmm.
1: Yang dimana briefing ini gak cuman ngebangun chemistry antar peserta dan pemandu, namun kita itu bisa nih menjelaskan keadaan sekitar bahwa mereka itu harus tetap alert.
0: Mm-hmm.
1: Yang juga harus tetap waspada. Ada beberapa rute yang mungkin saya akan pindah bahasanya ke spesifikasi rute, yang dimana salah satu rutenya itu yaitu Pasar 16.
0: Iya.
1: Dan juga pembagian waktu rute ini terbagi menjadi 3, mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu, dan juga waktunya itu pagi, sore, dan juga malam.
0: Bisa pilih berarti?
1: Iya, tergantung. Okay. mengenai rute-rute malam, justru ini adalah rute yang paling kami antisipasi sebenarnya.
0: Ada yang milih malam?
1: Iya, ada. Dan kebetulan baru malam minggu itu ramai banget yang milih biasanya.
0: Karena ada car free night, bukan?
1: Nah, salah satunya begitu.
0: Salah satu.
1: Ya, orang kan kalau misal mau malam mingguan kan biasa di cafe, dan orang-orang ada juga yang ngelis, bahkan daftar itu banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Kemana tuh?
1: Aku kemarin baru bawa nih kak, kebetulan. Nah, jadi malam minggu aku bawa suatu rute yang namanya itu Palembang Darussalam nih. Mm. Nah, ini mana spesifikasi ceritanya itu bercerita tentang Kesultanan Palembang yang di mana mulainya itu berada di Masjid Agung. Nah, terus kami jalan dari mulai dari ke Monpera, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, dan enturnya itu ada salah satu tempat di Benteng Kota Besar namanya Lawang Borotan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jalan itu?
1: Iya, full jalan. Makanya
0: full jalan. Mulai dari jam berapa?
1: Nah, kalau misal dari jam, kalau pagi itu kami startnya di jam 8.30. Kalau misal dari sore, biasanya itu biasa di jam 4 atau jam 3, tergantung kebutuhan. Dan kalau juga kalau malam, itu di jam 19.00.
0: Oh, pas jam 7 malam ya?
1: Iya, pas jam 7 malam. Agar untuk menghindari, agar tidak terlalu malam juga.
0: Oke, baik. Tadi Sultan udah banyak bicara. Sekarang ke Karin dulu nih, Karin.
3: Oh, iya, gitu.
0: Tadi kan gimana, itu walking ya, jalan ya. Kalau untuk kenyamanan, keamanan peserta, gimana tuh?
3: Jadi kalau keamanan biasanya kita sebagai guide juga jadi kayak saling menjaga gitu.
0: Oh, saling
3: jadi,
0: menjaga.
3: Iya. Jadi kayak misalnya kan karena kita walking tour, jadi itu kadang kita jalan lewat jalan raya. Nah, kadang ada rute yang kita harus perlu nyebrang nih.
0: Betul.
3: Nah, kalau nyebrang itu saya kalau biasanya sebagai guide yang memimpin di depan ya. Kadang kita noleh ke belakang terus antisipasi ke peserta bilang untuk mau kalau mau nyebrang itu bisa hati-hati ya, atau bareng-bareng kita gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi harus memang saling menjaga gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita ke Via dulu. Via, tadi kan disinggung juga tuh bahwa peserta itu memang harus mematuhi peraturan yang sudah ada. Bookingnya gimana tuh cara? Misalkan kakak mau gimana ya? Mau rute kemana? Itu gimana caranya?
2: Oke, ini bakalan langsung saya kasih tutorial ya kak.
0: Iya,
2: ya?
0: Boleh. Ini tutorialnya. Sekalian tutorialnya.
2: Okay. Tutorialnya itu teman-teman bisa pantengin Instagram kita di Palembang Good Guide atau kalau disingkat itu PLG Good Guide gitu. Nah, jadi biasanya kita tuh suka update rute di hari Selasa ya, kawan-kawan ya. Selasa atau
3: Selasa.
2: Iya, Senin atau Selasa. Jadi walking tour yang daily itu diupdate di hari Selasa, biasanya itu udah ada tuh dari Rabu sampai Minggu. Nah, teman-teman bisa pilih nih mau jalannya tuh di hari apa dan juga maunya di jam berapa gitu. Jadi sesuai kebiasaan teman-teman. Itu biasanya kita tuh udah ada give form yang ditaruh di bio Instagram. Okay. Kita bisa langsung daftar aja dari situ. Masukin nama, nomor telepon, email, Instagram, dan juga jumlah nomor telepon dan juga nomor apa jumlah orangnya berapa gitu.
0: Okay.
2: Nanti di maaf kak ya, di hamin 1 atau di hamin 2 bakalan dihubungin sama guide yang bertugas. Gitu.
0: Nomor HP-nya.
2: Betul.
0: Berarti memang semuanya menggunakan teknologi ya.
2: Betul.
0: Tergabung dalam satu grup ya.
2: Betul.
0: Ini ada salam loh dari Yogi Saputra 7831. Keren. Terima kasih.
2: Halo.
0: Boleh dong teman-temannya dibagi nanti di share ya.
2: Boleh.
0: Obrolan komunitas silakan dibuka di Pro 1 Palembang. Anda bisa kasih like, komentar, silakan bertanya juga boleh dengan tiga narasumber kita atau di line telepon 369977. Nah, tadi udah dibahas. Kakak penasaran biayanya berapa ya? Wisata kan harus pakai uang, gak mungkin pakai daun ya. Gimana tuh? Sultan, bisa cerita biayanya berapa? Siapa tahu kita mau ikut.
1: Jadi mengenai sewa jasa atau dari Palembang Good Guide sendiri itu terbagi menjadi dua nih kak.
0: Dua.
1: Yang pertama itu jasa tour private. Dan juga jasa tour reguler.
0: Oh, ada yang reguler, ada yang private.
1: Yang di mana private ini ya mereka bisa order dalam menjapri dari Instagramnya atau lewat WA bisnis yang sudah ada atau disediakan ya. Dan juga untuk tarif itu mungkin ya silakan mereka
0: lihat
1: kalau
0: langsung.
1: Bahasanya itu lobby-lobbyan dulu nih.
0: Oh.
1: Dan juga ada salah satu rute reguler yang di mana pada saat setiap akhir tour itu kami akan bagikan sebuah apa ya? Metode pembayaran QRIS yang di mana yang ada di kartu kami nih kebetulan
0: ada ya. Jadi bisa langsung ya.
1: Iya, yang di mana?
0: Okay.
1: metode pembayarnya itu sistemnya itu pay as you wish, yang di mana setelah entur ya teman-teman boleh nih silakan memberikan dukungan sesuai kepuasan teman-teman lewat metode QRIS tadi.
0: Ada di situ ya, ya puas atau enggak gitu.
1: Iya, FYI selain ini kami juga menyediakan sebuah G-form nih yang di mana setelah entur ya teman-teman peserta bisa ngisi mengenai kepuasan teman-teman kepada guide yang membawa rute tersebut gitu.
0: Oh gitu. Jadi biasanya masalah harga agak sedikit disimpan ya.
1: Iya.
0: Tidak etis kalau dibilangin di sini.
3: Enggak,
0: ya.
3: Mau nambahin sedikit. Boleh, jadi boleh, kan boleh. Ini karena memang tagline-nya as you pay as you wish. Jadi
0: pay
3: kayak
0: as you wish.
3: Jadi bayar sesuai dengan keinginan peserta. Nah, untuk jumlahnya itu enggak ada aturan. Jadi sesuai dengan kepuasan peserta walking tour itu sendiri. Okay. Kayak berapa ya sepantasnya aku kasih. Kalau dia misalnya merasa ya di harga range berapa, itu berarti ya kita kembalikan.
0: Tidak ada. Okay.
3: Jadi karena basisnya juga kenapa dibuat seperti ini, karena supaya semua orang itu dari berbagai kalangan
0: bisa ikut
3: dan bisa berwisata dengan sesuai dengan budget mereka.
0: Okay. Kakak mau nanya, rute mana sih yang paling favorit dipilih sama mereka? Siapa yang mau jawab nih? Siva. Kebetulan pertanyaan ini disampaikan oleh Yogi. Sama dengan pemikiran kakak mau nanya, rute mana sih jadi favorit bagi mereka?
2: Biasanya gini, beberapa peserta itu udah ada yang ngikutin kita dari lama nih kak ya. Biasanya kalau yang paling rame itu kalau kita launching rute baru, salah satunya itu rute Ronce ya. Rute Ronce ini ada di sekitaran KI, jadi kita itu mengelilingi KI ceritanya.
0: Oh, Kambang
2: gitu.
0: Iwa.
2: Kambang Iwa, betul. Jadi kalau misalnya ada rute baru, pasti yang ikut juga banyak gitu. Tapi kalau paling favorit menurut kawan-kawan yang di sini apa nih?
0: Apa nih yang paling favorit selama kalian jadi tour guide?
3: Ini sebagai kita tour guide atau sebagai peserta yang mendatar?
0: Pesertanya yang mendatar, yang mana itu rute mereka paling suka dipilih?
3: Oh, paling banyak sih daerah? Kayaknya itu Palembang Darussalam.
0: Palembang Darussalam, berarti lebih ke religi ya?
3: Sebenarnya kalau Palembang Darussalam itu ya memang lebih banyak ke Sultanan.
0: Terus pesertanya
3: ya,
0: banyak yang, maaf, yang dari luar Palembang atau lokal?
3: Kebanyakan itu dari Palembang sendiri.
0: Dari Palembang sendiri.
3: Terus ada juga yang dari luar, tapi kebanyakan kalau sekarang ini malah dari warga-warga lokal Palembang.
0: Warga lokal.
3: Bahkan banyak sih yang daftar itu mahasiswa kebanyakan.
0: Mahasiswa? Oh, keren.
3: Mulai tertarik dengan apa ya?
0: Walking tournya.
3: Walking tour gitu.
0: Baik. Kita break sebentar ya, nanti kita lanjut lagi obrolan ini. Makasih Yogi udah kasih pertanyaan. Kasih teman-teman yang lain ya, bisa ikut gabung di kanal YouTube ya. Baik, kita break sebentar ya Sultan, kemudian Via sama Kari. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai dengan pukul 21. Baik, berdengar kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di obrolan komunitas.
4: Daerah hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang, yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.
5: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menjadi salah satu andalan yang menarik bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Berkunjung ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, berikut fakta menarik tentang Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sekarang ini menyimpan dan merawat sekitar 700 koleksi peninggalan zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Koleksi di museum itu berupa mata uang, prasasti, naskah kuno, pakaian tradisional, piranti saji, aksesoris kamar pengantin, keris, pedang, dan senjata tajam lainnya. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan di abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama, Istana Tua Sultan Mahmud Badaruddin I tahun 1724 sampai 1758 adalah penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada 7 Oktober 1823. Selama Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam 2 Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintah kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984.

0: langsung juga atau di line telepon di 369977. Kita lanjut lagi ya, Sultan juga Fia dan juga Karin. Baik, tadi kita ada peraya udah ya, Route of Favorite. Nah, balik lagi ke pesertanya ini, Sultan. Dari beberapa bulan kalian ikut bergabung di PGG ini, pesertanya dari usia berapa yang paling dominan? Kemudian apakah memang mahasiswa atau juga ada yang keluarga yang membawa anak-anak? Seperti apa nih? Bisa cerita dulu nih, Sultan.
1: Kalau dari preferensi aku pribadi, terkait peserta itu emang ada, udah ada klasifikasinya. Yang pertama itu untuk anak kecil ada guide khusus, namanya itu Good Kids.
0: Good Kids?
1: Iya.
0: Oh ada ya,
1: Good
0: beda
1: Kids.
0: Ya?
1: Iya, itu khusus anak-anak biasanya.
0: Untuk anak-anak.
1: Tapi kalau sedari aku pribadi sebagai guide juga, aku lebih sering memandu orang-orang dari rentang usia itu 20-an sampai 40-an biasanya.
0: 20 sampai 40?
1: Iya, yang dimana itu mereka biasanya udah pada kerja dan mereka itu pengen explore Palembang gitu. Dan juga menurut aku juga pribadi, menurut aku di usia 20 sampai 40 tahun itu mereka udah lagi aware-awarenya sama sejarah yang sedang berkembang. Dan juga aku selalu di umur-umur segitu, dengan adanya sebuah tuntutan zaman yang mewajibkan mereka bekerja, mereka itu mau gitu belajar sejarah, dan itu menjadi poin plus banget bagi aku pribadi.
0: Iya, oke. Gimana tanggapan mereka setelah kalian jadi tour guide?
1: Mengenai tanggapan, mungkin tanggapan mereka itu lebih kayak umum, oh ini sejarahnya begitu ya, oh ini sejarahnya begitu. Namun secara garis besar, kalau misal kita lihat, cara kita memandu itu gak sama kayak cara kita kuliah nih.
0: Nah,
1: kita gak semerta-merta turun ke lapangan ya, mandu orang-orang terus ngasih mereka 4 SKS itu enggak. Ya karena dari perspektif mahasiswa juga ya, siapa yang tahan juga denger orang bicara 4 SKS yang jelas tentang bagaimana cara kita memandu atau menghidupkan narasi ya, lebih tepatnya, itu adalah menjadi daya tarik tersendiri bagi semua peserta yang ikut.
0: Berarti kalian sebagai tour guide harus paham dong tentang Palembang.
1: Sangat.
0: Nah, Karin atau Fia, kakak mau nanya, gimana kalian menggali potensi diri untuk tahu tentang Palembang? Apakah dengan membaca atau kalian searching di Google atau seperti apa nih?
2: Oke, yang pertama yang jelas seorang tour guide itu harus punya keingintahuan yang besar. Itu yang paling pertama. Jadi semuanya tuh harus dikepoin lah ya. Kita tuh harus kepo gitu, harus pengen tahu nih kira-kira ini nih apa, ini tuh apa. Gak cuma dengan baca tapi dengan dengar dan juga sharing dengan teman-teman atau peserta-peserta lainnya.
0: Baik. Tuh. Kemudian ke Karin nih. Karin, Palembang ini kan bisa dikatakan kategori wisata yang sudah mulai membaik ya. Udah bagus banget, apalagi bukan kita omong kosong, sejak wali kota ini luar biasa juga kayaknya ya. Nah, kalau Karin melihat untuk wisata Palembang dengan kebersihan, menurut Karin sebagai tour guide ini gimana?
3: Kalau kebersihan itu kan sebenarnya gak cuman kita dari pemerintahnya aja yang menjaga, tapi juga
0: tanggung jawab ya.
3: Tanggung jawab itu kita serahkan kepada semua, baik masyarakat, terus juga kita dari pemerintah. Jadi itu satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan ih pemerintahnya gini, nggak bisa juga gitu kan. Kalau masyarakatnya pun aja kayak masih suka buang sampah sembarangan, kan kita susah. Jadi harus menjaga bersama.
0: Baik.
3: Gitu.
0: Kalian sebagai tour guide gimana tuh edukasi ke peserta, katakanlah masyarakat yang ada di sekitar adik-adik gitu, untuk membangun rasa memiliki dengan wisata Palembang? Bisa Sultan menjawabnya.
1: Kalau dari aku pribadi, agar kita sayang sama barangnya itu adalah ada dengan kontrak batin. Dan juga untuk kontrak batin, kita harus melakukan kontak batin dulu.
0: Oh, ada kimistrinya ya.
1: Iya, karena bagi Sultan sejarawan juga, gimana sih kita mencintai sesuatu yang bahkan mungkin gak ada kaitannya sama kita dan itu udah terjadi lama. Nah makanya orang-orang suka bilang, orang yang suka sejarah itu bukan cuma mencintai sejarah, tapi dia juga melestarikannya. Terkadang melestarikan sejarah itu bukan cuma kita bikin peninggalan baru, enggak. Tapi lewat cerita. Nah dari cerita itu terus berkembang, yang dimana memiliki rasa kecintaan sejarah itu diperlukan sebuah kontak batin tadi.
0: Kontak batin ya.
1: Nah, yang kontak batin ini adalah suatu caranya lewat wisata walking tour tadi. Dan juga dengan adanya sebuah kecintaan masyarakat pada sejarah itu sendiri, maka sebuah daerah itu enggak kehilangan nilai esensi dari budaya mereka sendiri.
0: Iya.
1: Dan yang dimana dengan arus globalisasi yang memudahkan semua menjadi serba distopia, kalau orang-orang sering bilang, budaya itu

0: adalah hal yang mahal di tengah-tengah masa-masa distopia seperti itu. Dan juga pertanyaan yang mampu kita jawab itu adalah bukan sebagaimana mampu kita untuk menjaga sejarah, tetapi sebagaimana mampu kita mau melestarikan sejarah tersebut.
1: Iya. Yeah.
0: Karena menurut saya yang paling penting dari sejarah itu bukan menjaga, tapi melestarikannya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misal kita jaga aja tanpa melestarikan atau menceritakan sejarah, ya sejarah tersebut akan berhenti di kita.
1: Iya.
0: Namun kalau kita menceritakan sejarah lewat lestari, kita juga menjaga warisan sejarah agar tetap hidup. Bukan di masa aja, bukan di masa kita aja, namun di masa-masa orang-orang kedepannya.
1: Okay. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung. Kita buka kembali line telepon. Dari tadi kita buka ya di 36917. Atau yang mau kasih like di komentar kita di kanal YouTube Pro1 Palembang. Silakan, ada Yogi tadi, terima kasih. Oh, ada lagi yang masuk ini. Barusan aja. Dari siapa ini, bisa dibaca? Dari Zarno ya, Mara Zarno. Kakak-kakak, kalau walking tour itu, oh, walking tour untuk kids itu friendly gimana sih? Maksudnya ini gimana sih? Kakak-kakak, kalau walking tour itu kids friendly enggak sih?
2: Kids friendly.
1: Boleh-boleh. Silakan,
3: nah,
1: Karin.
3: Jadi kalau di Palembang Good Guide kita itu udah ngeluarin namanya Good Kids.
1: Good
3: nah,
1: kids.
3: Jadi Good Kids ini memang tournya diperuntukkan untuk anak-anak rentang usia 6 sampai 14 tahun.
1: 14 12 tahun. Oh, 12 tahun ya.
3: Nah, jadi untuk gimana sih cara daftar yang Good Kids ini? Mm-hmm. Kalau Good Kids ini itu biasanya yang mendaftarkan itu ada pendamping. Jadi perlu
1: ada
3: pendampingnya. Nanti didaftarkan mereka membawa berapa anak gitu kan.
1: Sampai sejauh ini ada enggak sih?
3: Ada,
1: ada banyak ya.
3: Kemarin ada Good Kids.
1: Usia berapa?
3: Biasanya sih anak-anak SD.
1: Kemana tujuan mereka, adik-adik itu?
3: Kalau kemarin itu yang terbaru itu kemarin rute sekanak.
1: Iya. Oke. Itu ya, Mara Zarno udah dijawab. Ada yang mau nambahin? Cukup ya. Oke, silakan yang lain mau gabung di kanal YouTube Pro1 Palembang. Lanjut ke Via kayaknya. Via, Via sebagai generasi muda dan semuanya yang hadir di sini, bagaimana sih Via untuk membangun agar generasi muda tuh cinta loh sama wisata Palembang, jangan cuek gitu. Nah, apalagi Via mau masuk kuliah, gimana nih?
4: Okay. Kalau menurut aku, itu tuh kita tuh harus tanam yang namanya rasa penasaran dulu pada diri kita sendiri.
1: Gitu. Rasa ingin tahu ya.
4: Rasa ingin tahu kayak yang kata aku di awal tadi. Jadi dengan rasa ingin tahu itu, kita tuh bisa gali lebih dalam apa sih yang sebenarnya pengen kita cari. Itu tuh balik lagi ke personalannya masing-masing. Tapi kalau kita sebagai pemandu ya, itu harus mencari lagi lebih dalam, terutama sejarah yang berkaitan dengan Kota Palembang gitu.
1: Okay.
4: Selain itu juga sebagai pemandu itu gak cuman sekedar memimpin aja, tapi harus bonding juga sama peserta-peserta dan juga tamu-tamu kita. Jadi mereka bisa merasa kalau sama keluarga sendirilah
1: ya,
4: gitu.
1: Gitu ya.
4: Di suasananya bisa cair, bisa adem, dan juga bisa nyaman selama perjalanan.
1: Nah, itu kuncinya. Sultan, kata orang kalau memandu orang itu kan butuh kesabaran, kemudian butuh chemistry, nggak bisa harus emosi, nggak bisa. Nah, gimana tuh mengatur ritme itu untuk memandu mereka?
0: Preferensi aku pribadi ya, izin jawab nih kak sebelumnya. Tiap guide itu punya caranya sendiri nih
1: ya,
0: untuk memulai tour dan juga mengakhiri tour. Kalau dari aku pribadi, ngebangun chemistry itu nggak mesti kita kenalan aja, nggak. Tapi kalau misal yang pertama ya, sering aku amalin di guide ya istilahnya. Yang pertama itu doa dulu.
1: Oh, berdoa ya. Nah, mohon perlindungan ya.
0: Iya, memohon perlindungan. Dan juga dari situ aku bisa lihat nih mana peserta yang benar-benar ikut. Dan bahkan kalau misal kita lihat keseriusan peserta, bisa kita lihat dari doa sebenarnya.
1: Oh, dari doanya. Nah,
0: setelah itu, segera setelah doa, aku tuh biasanya kayak melambangkan hand to hand kayak gitu. Kayak tangannya diseluruhin. Dan aku suka bilang tur misal nih Palembang Darussalam, bismillah sukses gitu. Yeah. Nah, orang-orang jadi di situ ada mesin pemanasnya gitu. Nah, dan juga mengenai apa ya? Peserta juga enggak seluruh tur itu terkadang berjalan sesuai yang kita ekspektasikan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dimana terkadang ada aja nih sialnya, kayak misal kita lagi jelasin tiba-tiba ya sebelum kita jelasin kan informasi kita nih akurat nih.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kadang ada warga lokal yang tiba-tiba nyeletuk ya gitu. Nah, jadi itu mungkin akan mengecoh kita juga. Tapi gak apa-apa, senyumin aja.
1: Oh, begitu.
0: Ya. Ini preferensi pribadi ya, yang dimana pernah aku kejadian. Namun kita tetap senyum saja.
1: Iya, tetap harus memasang
0: senyum. Tetap harus memasang senyum.
1: Dengan hati yang ceria ya pasti. Nah, Fia sama Karin, pernah gak sih mengalami sesuatu cerita ketika menjadi tour guide atau perjalanan wisata ini, hal yang bisa dikatakan berkesan gitu, pernah gak dialami?
4: Berkesan ya, mungkin boleh dari aku dulu kak ya?
1: Iya boleh, boleh.
4: Oke, kalau dari aku itu adalah kepuasan peserta yang paling utama gitu. Jadi kan tujuan kita itu adalah memberikan experience ya. Cerita bisa tersebar antara mulut dan mulut, tapi experience itu gak semua orang bisa dapat gitu. Jadi yang pentingnya, yang paling utama kalau aku itu ngutamain kepuasan peserta dulu. Jadi
1: kepuasan kalau, oke, okay. Kalau Karin,
4: oke.
1: Ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang nggak terlupakan gitu selama menjadi tour guide?
3: Pengalaman yang lucu sih ada sama peserta. Jadi waktu itu setelah biasanya memang kita kalau habis tour itu kan memang bebas ya mau kemana. Tapi kadang kita bisa juga ngajak mau makan bareng kah atau gitu kan. Nah itu ada satu peserta, nggak sih rame-rame peserta itu dari mahasiswa.
1: Iya. Yeah.
3: Abis ngajak makan, yuk makan. Abis itu tiba-tiba ngajak foto box. Tiba-tiba banget baru kenal di hari itu. Ngajak foto box itu kayak pengalaman, wow kita bisa langsung seakrab itu gitu. Itu sih, jadi berarti kan peserta itu merasa nyaman dengan
1: merasa
3: kita.
1: Merasa nyaman, gitu. Bener kata Fia tadi, ada kepuasan ya.
3: Betul.
1: Baik, yang tadi mau nelpon kok gak jadi ya? Silakan di 369917 nanti diangkat loh. Asal benar-benar mau ikut ya. Oke, itu pengalaman. Sultan belum cerita, pengalaman yang gak terlupakan apa?
0: Pengalaman yang gak terlupakan itu, pertama kali aku alamin itu kayak bawa guide yang ketiga kalinya. Waktu itu aku pernah bawa rute malam ya, yang dimana memang salah satunya itu ngebawa peserta yang lumayan dikit nih, cuma dua orang. Nah, jadi mengingat lingkungan Palembang yang pasar 16 itu lumayan, ya kita tahulah sendiri agak rawan. Nah, jadi adrenalinnya itu kadang berpacu ya.
1: Bercampur jadi satu. Ditahan dulu. Selamat malam. Aduh putus, saya udah angkat.
0: Putus ya?
1: Iya putus. Coba di nanti ditelepon lagi ya di 369917. Lanjut Sultan.
0: Nah, dan ternyata pas aku tanya lagi, ternyata itu baru pertama kali dia ikut Palembang Good Guide. Nah, salah satu peserta yang kebetulan aku bawa pertama kali. Dan juga 2 minggu setelah itu, kebetulan di rute yang berbeda dan aku sebagai guide-nya ketemu lagi kakaknya. Nah, dan
1: orang
0: ternyata
1: yang sama.
0: Orang yang sama. Nah, jadi dari situ kenalan nih dan juga kami berhubungan baik sampai sekarang.
1: Okay.
0: Dan di situ pengalaman yang terlupakan itu terkadang bukan rutenya, bukan juga pesertanya, tapi chemistry yang gak hilang gitu.
1: Chemistry-nya.
0: Walaupun cuman ketemu 2 kali gitu.
1: Iya, oke. Okay. Selamat malam. Aduh, kenapa putus ya? Ada apa ini Irul? Ini belum ruang rindu loh, ruang rindu jam 9 malam. Waduh, waktu kita tinggal 5 menit ya? Enggak terasa. Aduh, ternyata enak ya ngomongin wisata ya. Apalagi kalau tentang sejarah. Oke, di penghujung ini kakak minta satu-satu dari kalian pesan yang mau disampaikan.
0: Oh, mungkin aku terakhir aja deh.
1: Fia dulu mungkin. Mungkin pesan buat teman-teman, kemudian juga untuk wisata Palembang seperti apa. Silakan.
4: Oke, dan untuk teman-teman, tetaplah terus penasaran, tetaplah terus ingin tahu, dan ikuti rute bersama Palembang Good Guide. Juga mau nambahin dikit.
1: Boleh, nih, boleh.
4: Kalau di Palembang Good Guide itu, kita tuh ada panggilan khusus buat cewek dan cowok.
1: Kalau cewek apa?
4: Kalau cewek ini kita panggilnya Nona, kalau cowok itu kita panggilnya Bung.
1: Oh, Bung.
4: Gitu. Jadi setiap kali kita jalan nih, peserta-pesertanya itu kita panggil dengan sebutan Bung dan Nona.
1: Oh gitu. Kenapa harus milih Bung? Enggak emas gitu. Apa karena karisma Bung Tomo? Memang sudah dari itunya ya?
0: Kayaknya dari settingan pabriknya.
1: Jadi kalau cewek Bung, kalau cewek Nona?
0: Nona.
1: Oke. Karin, ada pesan?
3: Buat teman-teman yang mungkin pengen healing ya, entah itu di weekdays atau weekend, bisa banget tuh ikutin Palembang Good Guide. Merasakan sensasi walking tour. Terus juga buat anak generasi yang muda, kalian itu kan generasi yang akan melanjutkan ya. Jadi kalau bisa lebih penasaran lagi nih sama sejarah, karena kalian ini bibit-bibit penerus bangsa.
0: Deep sekali ya.
1: Sultan, ke bagian terakhir.
0: Oke, mungkin dari aku pribadi, Palembang itu adalah sebuah kota yang unik selain terdiri dari berbagai ras ya, mulai dari zaman Sriwijaya hingga masa kini kita juga memiliki berbagai macam periodisasi. Mm-hmm. Dengan adanya berbagai macam periodisasi itu tentu saja zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, dan juga sejarah memiliki nilainya masing-masing. Mm-hmm. Mungkin kita berasal dari etnis atau yang etnis yang berbeda dan juga kita memiliki pemahaman yang berbeda. Namun satu hal yang menyatukan kita yaitu cerita tentang asal-usul kita. Dan salah satu ceritanya yaitu sejarah. Dan juga walaupun kita memandang bulan yang sama, bukan berarti kita merasakan jalanan yang sama juga. Dan salah satu metode menyatukan manusia adalah lewat cerita-cerita sejarahnya. Gitu.
1: Kelas. Keren banget. Ada gak sih tagline-nya dari Palembang atau PGG yang bisa kalian peragakan malam hari sebagai penutup? Ada gak? Misalkan kalau RRI kan sekali di udara tetap di udara tuh. Nah, kalau PGG apa? Atau belum?
0: Waduh, kayaknya
1: belum ya?
4: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Belum ada ya? Ya. Oke deh.
4: Cuman kalau mau di spontanitas.
1: Boleh.
4: Palembang Good Guide, teruslah berjaya.
1: Tapi harus bareng ya.
0: Oke.
1: Kita mulai dari hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga.
4: Palembang Good Guide, teruslah berjaya.
1: Terima kasih ya Sultan, Via, juga Karin. Semoga selalu sukses dan semoga kamu menjadi tour guide yang menarik semuanya dan bisa membawa Palembang menjadi nama yang harum di tingkat nasional ya.
0: Amin.
1: Semakin banyak dong untuk menarik mereka agar wisatawan bisa kunjung ke Palembang ya.
3: Semoga pariwisata Palembang makin maju.
1: Okay.
3: Amin.
1: Semangat selalu ya.
0: Siap.
1: Oke, okay. Terima kasih semuanya. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Mebringer dan juga khususnya anak-anak generasi muda yang keren banget malam hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang luar biasa. Ada Karin, Via, kemudian juga Sultan sudah bersama kita dengan temanya peranan tour guide untuk wisata di Palembang. Terima kasih Yogi juga bersama Mara Zarno yang sudah bergabung di kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang. Semoga akan bermanfaat dan insya Allah kita ketemu kembali dengan tema yang berbeda berkaitan dengan wisata di Palembang. Senadir pamit undur bersama rekan Irul di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Pas Jam Pro 1
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI yaitu Saan Mustafa menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi.

Salah satu ancaman kesehatan di usia senja adalah yang namanya sarkopenia atau penurunan massa, kekuatan dan fungsi otot. Edukator kesehatan yaitu Suarman Syahaan mengatakan otot harus terus dilatih untuk menjaga massa otot tinggi dan massa lemak rendah. Olahraga dibarengi dengan makanan yang berprotein cukup dapat mencegah penurunan massa otot yang signifikan di masa mendatang. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-727-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kabar Kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, Bregener, selamat malam. Apa kabar semuanya? Aduh, kayaknya udah pada gak sabar ya mau ikut online. Karena acara ini memang sangat ditunggu-tunggu nih kayaknya oleh pecinta ruang rindu. Berbagi kita memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung, kita buka dulu ya. Line telepon di 369977. Coba deh kita terima dulu ya. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Iya. Kayaknya belum nyambung ya. Halo. Selamat malam, Pro 1. Iya, nanti kita coba kembali di 369977.

0: Baik, kita coba terima lentofon di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Tuhan berbagi rindu, memang lewat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata rezeki Bu Ali bener loh hari ini.
1: Dari tadi kok sibuk
0: gitu. Iya, memang ada apa gitu ya.
1: Rezeki Uti Soleh.
0: Ternyata rezeki Uti Soleha yang ada di Pamekasan. Apa kabar Ibu? Kangen banget dengar suaranya loh.
1: Juga sehat.
0: Cucu gimana kabar cucu?
1: Itu lagi main di teras.
0: Wih, belum tidur ternyata.
1: Belum.
0: Yang Utinya? Yang Uti. Yang Kakung?
1: Ya. Yang Akungnya di situ di teras juga. Yang Utinya masuk kamar.
0: Iya deh. Saya semua Ibu di Pamekasan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Palembang juga sehat nih Bu. Alhamdulillah. Gimana lagunya malam hari ini? Apa yang mau didengerin ini?
1: Itu kan ini kerjaan belum selesai, tak tinggal. Saya nanti WA aja lagunya.
0: Boleh, iya ya.
1: Bisanya nggih, pokoknya selesai nanti kerjaan baru saya.
0: Boleh. Iya. Dikirim-kirim untuk siapa lagunya nanti?
1: Untuk Pak Freddy non jauh di sana di bagian timur. Terus Ibu Masito, Ibu Oma Anang nggih.
0: Iya, Oma Anang.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Pak Darmawan, Pak Anwar di Bukit Baru.
1: Pak Anwar. Siapa lagi ya, Mbak Nek, kok jadi lupa?
0: Iya, siapa lagi? Pak ini loh, apa? Pak Asnu juga di Kenten, Pak Zakaria. Pak Idham di Sungai Rotan.
1: Semuanya deh.
0: Semuanya.
1: Ya, insyaallah benar. Mudah-mudahan saya enggak lupa ya. Lanjut
0: dulu. Amin. Jangan lupa nanti WA-nya lagunya ya.
1: Iya.
0: Matur nuwun, Mbak.
1: Sama-sama. Iya.
0: Amin. Saya selalu ya, Bu.
1: Malam,
0: nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata rezekinya dari Pamekasan. Ibu Masito hadir. Kemana Ibu menghilang? Kayaknya udah lama juga gak kabung malam hari ini ya. Silahkan dilain telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu Ali, ujuk tadi belum disenggol ya.
2: Iya betul, lupa tuh Bu Alinya.
0: Tapi Bu Ali kan bilang semuanya tadi. Iya, Uju lagi nyantai nih.
2: Kata orang gitu.
0: Kata orang apa katamu?
2: Katamu.
0: Desa Sako lagu apa?
2: Desa Sako lagunya biasa Mbak. Ini dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Saya mau ngomong kalau Siti Nurhaliza jangan, kemarin udah Siti Nurhaliza ya.
2: Betul Mbak. Jadi mintanya Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
2: Terus berlari.
0: Terus berlari, enggak capek apa?
2: Ya, Dewi Yul yang capek, kali ini tinggal mendengar saja.
0: Baik, dikirim untuk siapa Dewi Yul?
2: Tadi dikirim untuk Mbak Ali ya.
0: Ibu Ali.
2: Iya, Ibu Ali, Om Masito juga, pada Marwan, Bang Jack, Pak Diham, Rilodo juga ya. Dan juga Mbak Iki Belitang tuh, Mbak.
0: Mbak Wenti, Mbak Yuni,
2: Mbak Yuni, Bang Gandhi ya, Bandara Pak Anwar. Pak Anwar kamu tidak didengar ya, mudah-mudahan sehat Pak Anwar ya.
0: Amin.
2: Juga Bang Freddy dengan Mbak Utrinya juga ya. Juga Bang Robi, Mbak Di dan seluruh pendengar Indonesia Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Terus Mbak Nadiar, kami doakan hajar-hajar ke depannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Makasih ya doanya ya.
2: Semoga keberkahan dan rahmat Allah terlimpah kita untuk semua.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Dilanjut Mbak Danian.
0: Iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju yang ada di Desa Sako. Kita lanjut dulu ke lentelpon. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, mari.
3: Hadir.
0: Pak Pipit ya.
3: Santeng dong.
0: Ah, sudah diconteng pakai spidol warna biru.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau spidol merah enggak boleh. Kalau dulu zaman sekolah tuh berarti gurunya lagi marah.
3: Killer
0: gitu. Gimana Talang Petutu?
3: Aman, terkendali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya deh. Lagunya dulu apa nih?
3: Kita Kemanca ya, Mbak.
0: Boleh.
3: Biasa Air Supply.
0: Judulnya yang mana?
3: Strong Wind.
0: Dikin untuk Sopo. Ketawa dia kalau Mbak Nadia bahasa Jawa.
3: Cengkoknya tuh kurang.
0: Kurang, memang bukan orang Jawa, gimana dapat cengkok?
3: Kurang medok.
0: Iya.
3: Lanjut. Tadi ada Bu Ali, ada Ujuk juga, Mas Aldo ya, Bang Ilham. Oh ya, duta streaming kita ya, Bang Ari Bali, Ken Arok.
0: Oh iya.
3: Dan bisa gabung ya. Terus tuh yang di Palembang ada Pak Darmawan, Bu Irma juga di Bukit, sama Ibu Masito. Apa lagi ya? Segala-galalah, Mbak.
0: Semuanya tanpa kecuali ya.
3: KY, Pak KY ya.
0: Oh iya, Mang KY.
3: Ada. Oh ya, Mbak Yuni. Yang ada di BK39. Mudah-mudahan bisa gabung.
0: Amin.
3: Oke, Mbak Nadia, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
3: Nanti apa tugasnya?
0: Sama Mas Irul.
3: Oh, Irul. Iyalah, mudah-mudahan
0: kita
3: semua di situ.
0: Iya deh.
3: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada di Talang Petutu, Mbak Pipit, Ujuk Desa Sako, Ibu Ali di Pamekasan. Dinantikan nanti WA-nya ya. Lagunya apa? Oke, kita kalian telepon dulu satu lagi sebelum saya sapa-sapa di WA. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, halo.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, silakan dari SPD.
4: Gua kira nggak masuk nih tadi.
0: Wih, gua kira bahasa.
4: Ya,
0: Simon pribadi, apa kabar?
4: Mbak.
0: Iya, kenapa?
4: Kalau saya mencet, HP ini ku jauh kan.
0: Oh begitu. Nah, itu gak kedengeran loh.
4: Gak ada, nyet. Ya.
0: Oh, begitu. Gimana Kertapati?
4: Panas, Mbak.
0: Panas, ya. Lagunya dulu, Simon, apa?
4: Lagunya dari Sukses, Mbak.
0: Sukses? Ya. Malaysia, ya?
4: Iya, Mbak.
0: Judulnya apa?
4: Aku basuh luka dengan air mata.
0: Iya, aku basuh luka.
4: Ya,
0: tambah pedih dong lukanya.
4: Iya, gak apa-apa, Mbak. Yang penting kan dibasuh
0: kan. Kubasuh luka dengan air mata. Oh, aduh. Ya. Udah luka dibasuh dengan air mata lagi. Gimana ya ceritanya?
4: Enggak tahu ya.
0: Iya deh, sudah siap lagunya. Dikirim untuk siapa?
4: Ada ya.
0: Ada.
4: Aldo ya. Di Bali. Terus Pak Freddy di Maroke. Terus Pak Zakaria di Kenten. Terus siapa lagi nih? Lupa saya deh.
0: Terus nombor nanti.
4: Mang Idham ya. Itu Ngkong itu. Ngkong Idham.
0: Oke.
4: Terus Pak Darmawan. Semua-semuanya, Pak.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
4: Dari A sampai Z.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Simon pribadi di Kertapati. Selamat malam Ibu Masito, teruslah berjuang Ibu. Doamu, doa kita menyertai Ibu, semoga masuk. Saya sapa dulu dari Wanto di Perintis Kemerdekaan. Selamat malam Wanto, apa kabar? Request lagu Vision, lagu ini untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palembang. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Terima kasih untuk Wanto di Palembang. Lanjut kita ke Tujuh Ulu, ada Oden. Waalaikumsalam Oden, terima kasih. Lagunya nanti kita putarkan dari Milli Vanilli dengan Girl You Know Is True. Dikirim untuk semua pendengar, terima kasih. Oke, kita lanjut. Siapa lagi? Kak Ana yang ada di Sorong. Apa kabar Kak Ana? Waalaikumsalam. Semoga baik-baik ya di sana. Lagunya CV Wonder. Dikirim untuk Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Ideham, Pak Andi, Bang Al, Pak Ali, Bang Benny Jo, Mang Kiwai, Ibu Barida dan semuanya. Salam kompak selalu. Terima kasih. Salam saya juga untuk Ana di Sorong ya. Mebergar, kita break dulu. Kita akan terus berlari lagu yang dipilih oleh siapa tadi ya? Oke, Uju yang ada di Desa Sako. Ini Uju lagunya, Uju. Kalau berlari terus, mudah-mudahan bisa istirahat sambil minum ya. Debbie, yuk, terus berlari melalui ruang rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, kita sudah dengar Kubah Suluka dengan air mata dari kelompok Sukses ya. Untuk siapa tadi yang minta ini? Simon Pribadi. Tadi yang awal tadi agak sedikit trouble ya. Baik, berdengar, kita akan buka lagi line telepon. Masih bersama Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.

0: Kita buka kembali Lentofon di 369977. Masih bersama Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni kan?
1: Iya, betul banget.
0: Kalau sudah betul tuh pasti banget.
1: Iya, benar.
0: Gimana kabarnya BK9?
1: Kabar yang ngomong ini lanu Mbak lagi sehat.
0: Kemarin sakit.
1: Cuaca, ya enggak. Kalau cuaca siang tadi hujan. Kalau ini enggak.
0: Enggak ya.
1: Masa deket kipas jadi sejuk.
0: Iyalah deket kipas ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mudah-mudahan selalu sehat Mbak Yun. Lagunya apa?
1: Amin. Kita ke Manca.
0: Boleh.
1: Malam Mbak Pipit lah.
0: Judulnya apa?
1: Itu lagu country itu, aku ulang mah banget 70-an apa ya? Yang Too Tired to Cry.
0: Apa?
1: Too Tired ya bacanya ya.

0: I Read to Cry.
1: I Read to Cry. Lelah, lelah. Sudah siapa tuh nyanyinya?
0: Aku gak tahu penyanyinya, Mbak.
1: To Tired apa?
0: To Cry.
1: Cry?
0: To Cry.
1: To Cry.
0: Itu lagu country, lagu lama banget itu.
1: Siapa nyanyinya?
0: Aku gak tahu penyanyinya loh, Mbak.
1: Siapa ya?
0: To Tired to Cry.
1: Kalau Tommy Pick itu A Soldier to Cry On. Country, banyak country yang mana ya?
0: Lagu country itu.
1: Kalau enggak country ini aja yang terkenal, Take Me Home Country Road.
0: Ya, terserah Mbak.
1: Iya, takut nanti enggak ketemu.
0: Takut enggak ketemu ya.
1: Iya, karena country-nya banyak.
0: Iya.
1: Kalau tahu penyanyinya enak, enggak apa-apa. Tapi penyanyinya enggak tahu.
0: Baca di HP itu cuma country kelama itu aja.
1: Tadi coba diulang lagunya apa tadi judulnya, siapa tahu nanti.
0: Tired to Cry. Baca tulisannya kan to tired kan, to tired to cry itu kan bacaannya. To cry.
1: To
0: to tired to cry.
1: Iya, saya bingung. To tired to cry. Oh, ini nih. To-nya double.
0: Nah, iya, to-nya.
1: To tired to cry, cewek yang nyanyi ya.
0: Cewek,
1: ada, ada. Country klasik tahun 70 itu.
0: Ya, 70-an kan.
1: Oke, okay. Dikirim untuk siapa lagunya?
0: Ada Pak Darmawan, ada Bang Napi, ada Bang Uju, ada Engkong Ideham, ada Pak Abdul Rahman, ada Bang Napi, ada semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mbak Nadiar, sehat selalu sekeluarga. Tunggu lagunya Mbak, makasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni yang ada di BK9. To Try or to Cry. Wey. Hobi country juga nih. Lanjut lagi kita dari BK9 kemana lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang
1: udah
2: lewat lagu.
1: Iya, kalah cepat sedikit dengan Ibu Ali ya.
2: Iya.
1: Memang mengalah tuh.
2: Sepertinya mengalah dulu ya.
1: Apa belum masuk memang?
2: Masih berjuang.
1: Alhamdulillah masuk. Gimana angkatan 45?
2: Jangan angkatan 45.
1: Hujan?
2: Haredang.
1: Oh, haredang. Di bukit kami agak hujan lah dikit-dikit.
2: Tapi memang ini apa kayak ada dingin-dingin itu Mbak ya, kalau kita keluar ya.
1: Dingin-dingin
2: kayak,
1: ya.
2: Kayak mau hujan, tapi kalau di
1: tapi enggak jadi ya, gitu. Iya deh. Lagunya dulu.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat ya. Lagunya apa nih Om Aito?
2: Wonderful Tonight dari Eric Clapton.
1: Boleh, boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat Mbak Yuni tadi, Mbak Pipit ya. Senior-senior sudah masuk tadi ya, Bang Uju tadi sudah masuk ya.
1: Untuk sudah,
2: Pak
1: sudah.
2: Kliwon apa kabar ya, untuk Pak Idham, untuk Pak Darmawan di Bukit, Ibu Irma juga, untuk Om Ana di Prabu Mulia, ayo semangat-semangat masuk. Untuk Bu Ana Sorong ya, terima kasih Bu Ali kirimannya tadi, monitor ya.
1: Iya.
2: Semoga saya selalu bersama Cucunda ya. Pak Kakungnya juga, untuk Pak Predi yang ada jauh di Maroke, mudah-mudahan saya selalu ya bersama Bu Utri. Juga buat Pak ini Yogiwa yang di Batu Raja, dan untuk semua-semua yang selalu monitor di Pro 1.
1: Iya, terima
2: untuk
1: kasih.
2: Semua pendengar yang ada di WA Pro 1 itu Mbak ya. Seperti Mbak Depi, Bu Asmawati, Pak Gandhi, Pak Rahman juga ya. Itu yeah. Aja Mbak Nadia, lagunya ditunggu.
1: Terima kasih Om Aito.
2: Sama, kangen ya, udah lama gak masuk.
1: Iya lama, udah dua kali bulan purnama ya.
2: Iya, ada keluarga yang ada hajatan Mbak, jadi agak
1: Oke lah, terima kasih Oma.
2: Tetap sehat selalu ya, saling doa ya.
1: Amin.
2: Lagunya ditunggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama itu di angkatan 45. Ibu Ali mana ya WA-nya? Lagunya apa? Biar kita cari. Pada itu pertama kali yang masuk online tadi ya. Kita kalian telepon lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak.
1: Selamat malam yang ada di Pali ya.
3: Iya Mbak.
1: Ada siapa namanya?
3: Alda.
1: Alda. Kakaknya Aldo. Gimana kabarnya Mas Aldo?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu. Di Bali. Mudah-mudahan selalu sehat ya, panennya lancar.
3: Panen apa?
1: Panen apa gitu? Lagunya dulu nih. Lagunya apa, Pak Aldo?
3: Dari Nesi Kadila, Lapa Udah Nggak Dengar, Sepasang Rusa.
1: Sepasang Rusa, mau diapain rusanya?
3: Mau disayur.
1: Oh, disayur, dibuat rendang ya? Terus dikirim untuk siapa?
3: Ya, dikirimnya buat Ibu Masito, buat Ari, buat Kikil di Pelaju, buat Freddy di Maroke, buat Robby, buat Pipit di Talang Betutu, buat Ibu Masito ya, buat siapa lagi ya, buat Eli, buat semuanya aja Mbak.
1: Semuanya aja.
3: Spesial buat Nazian, sukses selalu, merari di panjang umur.
1: Amin.
3: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam
1: sejahtera
3: buat keluarga.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, kalau pulang hati-hati, Mbak, ya.
1: Makasih ya.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aldo yang ada di Pali, Oma itu angkatan 45, Mbak Yuni di BK9. Saya akan cek lagi di WA. Selamat malam untuk Bapak Muryoto di Sukamulya. Lagunya Virgo Animanauto. Nanti kita akan putarkan. Terima kasih ya Pak udah gabung. Ya Alhamdulillah. Akhirnya masuk juga WA-nya. Nanti kita putar ya Ibu Ali di Pamekasan. Kemudian saya sapa dulu dari Bang Dian AP di Tiga Ilir. Salam semua pendengar, request lagu dari Halloween dengan Forever and One. Nanti kita putar. Selamat malam Mbak Irma di Bukit. Apa kabar juga, tetap setia monitor. Makasih ya Mbak Irma di Bukit. Salam sehat selalu untuk semuanya. Baik berger, kita akan lanjut Ruang Rindu. Sabar ya Bu Ali, saya akan ketik dulu lagunya. Kita ke lagu dulu ini. Ada lagu dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight.

0: Rindu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Baik, pendengar, masih kita bersama Ruang Rindu. Sudah pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda akan mendengarkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Arab Saudi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan secara langsung melalui terestrial kita di 92,4 MHz. Sementara di live streaming dan radio digital, kita akan lanjut dengan lagu-lagu nostalgia sampai menutup siaran nanti. Baik, untuk Mbak Yuni sudah kita putarkan ya lagu country, juga Ibu Ali yang ada di Pamekasan sudah saya putarkan lagunya. Kemudian juga yang via WA, untuk siapa tadi lagunya? Oh ya, Virgo Ade Manautu Pak Muryoto sudah saya putarkan juga. Mudah-mudahan bisa terhibur. Kemudian juga, oh yang belum ini siapa ya? Dari Bang Dian nanti lagunya kita putarkan. Ibu Masito juga sudah, Ibu Ali sudah saya putarkan. Kemudian tadi ada lagu dari Teddy Kadi ya, sepasang rusa itu Aldo yang ada di Pali. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya, ternyata dari Kenten ya, beruntung ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Gimana Pak Zakaria?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ya?
1: Lagu Someone Like You boleh?
0: Boleh. Someone Like You ya?
1: Ya, dari Adele ya.
0: Oh, Adele. Tahun berapa itu ya? Bentar. Someone Like You. Adele. Ya. Kirain Someone Like You yang versi ini lama. Bentar, Someone Like Mana? You. Tahun 2011 itu ya?
1: Iyalah,
0: kira-kira 2011. Kenapa?
1: Biasanya suka diputer.
0: 2011 ya lagunya. Sekarang 2026. Ya gak apa-apa, 2011 bisa. Ya, jangan aja tahun 2021, 2020, 2019 itu masih baru ya. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim penggemar Ruang Rindu sama dengan Pak Ibukit, Pak Darmawan ya.
0: Iya.
1: Masito, juga Wiju, Kinham, kemudian Aldo ya. Itu Bang Adi ya, di Perame, juga Wak Titi yang udah masuk tadi juga, kita semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Ntar lagi ada bola sebabnya.
0: Oh, iya.
1: Saya masuk juga yang lain.
0: Iya.
1: Ucapannya salam persahabatan, salam sehat, Tuhan dia semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Terima kasih ya Pak Zakaria ya.
1: Keluarga.
0: Amin. Makasih di Kenten sudah bergabung ada Pak Zakaria. Lanjut lagi di 36997. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy akhirnya masuk juga nih. Dari tadi disenggol-senggol ya. Oke.
2: Perjuangan panjang. Ya.
0: Semoga selalu sehat ya bareng keluarga Pak Freddy.
2: Amin. Ya
0: lagunya dulu ya, apa ya, nih?
2: Sehat ya.
0: Ya sehat. Lagunya Pak Freddy apa?
2: Lagunya dari Ari Kusmiran.
0: Judulnya? Ari Kusmiran ini judulnya.
2: Aku dan Dia.
0: Ari Kusmiran ya, Aku dan Dia.
2: Aku dan Dia.
0: Silakan dikirim untuk siapa?
2: Aku dia ada di tengah-tengah jadi masalah gitu. Oke, salamnya. Ya barusan Pak Zakaria ya, juga tadi Oma Masito, Ibu Masito, Oma Ana. Kemudian ada Mbak Eli, Mbak Nadia, Mbak Sisi, Mbak Yuni, Pak Darmawan, Mang Idaham, juga ada Pak Anwar, Pak Mang Kiwai juga, dan tadi ada Aldo, Alda ya.
0: Aldo.
2: Iya, Alda, Aldo ya, kakak beradik. Oke, kedua-duanya sajalah gitu ya. Dan juga Bang Robi, ya Mbak Ayu di Masohi, Mbak Diona di Kupang, dan semuanya saja Mbak Nadia. Waktu tak banyak lagi ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
0: Iya, terima kasih ya, terima Pak Freddy. Ya,
2: pulangnya hati-hati, doa tergantung ada Mbak Nadia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Freddy. Yang bisa monitor nanti lewat live streaming boleh, lagu-lagunya bisa didengerin karena terestrial kita nanti pukul 23 akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Arab Saudi. Anda megang yang mana? Baik, silakan lanjut, kita akan telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dari Bukit. Lanjut ya. Bergabung juga nih ya.
3: Iya.
0: Oke, gimana? Semoga selalu ceria dan semangat dari Bukit.
3: Oh ya, amin, amin.
0: Lagunya apa Pak Darmawan yang dipilih?
3: Lagunya? Lagunya ini banyak, tapi cuma satu yang diizinkan oleh Mbak Nadia.
0: Iya, lagunya apa?
3: Lagunya dari Walau Hanya Sekejap.
0: Dari Ari Wibowo.
3: Ari Wibowo.
0: Lanjut, kirim untuk siapa?
3: Ya, untuk Pak Freddy tadi, juga untuk Bang Jack tadi ya. Mas Ito, Bu Ali juga, Pak Idham juga, Mbak Yuni tadi ya, Mbak Pipi juga, Mbak Nadia, Bang Ujung juga, si semuanya.
0: Semuanya.
3: Dan kita mau nonton bola juga, Mbak Nadia.
0: Iya. Jagonya yang mana nih, Pak Darmawan?
3: Oh, kalau saya pegang Argentina.
0: Argentina, iya. Oke.
3: Mbak Ian yang siapa?
0: Saya sama Mas Irul dinasnya.
3: Mas Irul, iya. Selamat bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati Mbak Nadia.
0: Iya.
3: Selamat sampai di rumah.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit sudah bergabung. Iya nih, karena takutnya gak bisa monitor ya. Kalau yang live streaming boleh, masih nanti kita putar lagunya. Tapi kebanyakan yang terestrial, karena pukul 23 kita akan dengerin sepak bola. Oke, kita ambil satu lagi dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu. Lewat lagu, memang kebagian beruntung terus ini Sungai Rotan ya. Perjuangan Pak Idham di Sungai Rotan. Oke, lagunya apa Pak Idham? Nanti kita putar dulu.
1: Lagunya minta ini yang di cover ini Mbak ya. Sweet Memory dari Bruri Marantika.
0: Oh, Sweet Memory.
1: Ya kalau orinya yang di William gitu ya.
0: Maunya yang Bruri ya.
1: Ya Bruri, itu enak dengar aransemennya gitu ya.
0: Oke, lanjut.
1: Kirim-kirim gitu buat Pak Darmawan tadi ya. Terima kasih ya. Juga buat Pak Freddy, Mbak Yuni, Bang Uju ya. Juga Bu Masito, Pak Sisi, Bang Gandhi, juga Ibu Irma. Juga untuk Bang Ken Arab gitu, dan Pastor Bali gitu ya. Nah, juga itu ke semua-semuanya Mbak ya.
0: Semua-semua, tanpa kecuali ya.
1: Ya, selamat malam, selamat istirahat. Kita nak nonton bolanya nanti ya.
0: Jago yang mana nih? Spanyol apa Arab?
1: Ya, pegang Spanyol gitu Mbak.
0: Kalau wow, mantap. Sudah siap nih cemilannya untuk bola?
1: Ya, itu ya. Hampir tiap malam kita nonton bola.
0: Iya, baik-baik.
1: Ya, buat Mbak Lediar, salam kekeluargaan, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Selamat aktivitas, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung. karena keterbatasan waktu, karena nanti pukul 23 gak bisa monitor lagu-lagunya. Jadi saya putarkan sampai dengan pukul 23. Yang mau monitor live streaming boleh lagu-lagunya, tapi tidak online lagi ya, karena kita cukupkan sampai di Ruang Rindu. Jangan lupa yang mau dengerin langsung siaran langsung Piala Dunia pukul 23 melalui terestrial kita di 23, maksud kami pukul 23 malam di 92,4 MHz. Terima kasih pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu. Oh ya, WA-nya belum saya baca ya, nanti ada yang belum kebagian. Oke, siapa tadi yang belum saya baca ya? Kak Irma sudah. Oh, Gali di BK10. Terima kasih Gali, mudah-mudahan selalu sehat. Ini lagunya Heart This Dream dari keluarga Budiman Arif di angkatan 66. Terima kasih dari keluarga Budiman Arif di angkatan 66 sudah monitor pro 1 ya. Lagu ini nanti kita putar insyaallah. Kalaupun nanti gak bisa dari terserial, dia bisa mendengarkan live streaming, lagunya akan kita putarkan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kak Ana di Sorong, lagunya tadi Stevie Wonder ya, Ribbon in the Sky. Untuk Odin di Tujuh Ulu, lagunya dari Milli Vanilli, nanti kita putar juga. Tetap bersama kita di Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Lavuria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, jumlah penonton film Indonesia terus meningkat dan telah melampaui 80 juta penonton dengan tren pertumbuhan yang diyakini berlanjut sepanjang tahun 2020. Dan film nasional semakin beragam dan kompetitif, ditandai meningkatnya jumlah film box office pada 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kini dominasi beberapa judul besar. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal utama perfilman nasional. Sementara keberhasilan distribusi film ke berbagai negara menunjukkan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

0: Salah satu ancaman kesehatan di usia senja adalah yang namanya sarkopenia atau disebut dengan penurunan massa, kekuatan, dan fungsi otot. Edukator kesehatan Suarman Syahaan mengatakan otot harus terus dilatih untuk menjaga massa otot tinggi dan massa lemak rendah. Olahraga dibarengi dengan makanan berprotein cukup dapat mencegah penurunan massa otot yang signifikan di masa mendatang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, kembali kita bersama renungan malam sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini. Pendengar dikatakan, di antara keutamaan ikhlas adalah memiliki kelapangan dalam hatinya, yang merupakan salah satu cara kita meningkatkan akhlak. Seseorang yang ikhlas tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan berbuat kebaikan untuk mencari bekal di kehidupan akhirat nanti, sehingga ia sama sekali tidak akan bertujuan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia.

Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita hari ini menemani Anda siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Minggu 21 Juni 2020 dan di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 22 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam serangkaian Palembang pagi ini. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan kita lanjutkan dengan Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dilanjutkan dengan Opini Publik, dan nanti juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dilanjutkan juga nanti akan kita dengarkan Perakiraan Cuaca dan Palembang Menyapa, serta nanti akan ada program penutup, ada Halo RRI untuk Anda. Pendengar, langsung saja kita akan memulai rangkaian Palembang pagi ini dengan satu program unggulan kita, Dialog Interaktif bersama dengan Ustadz dalam Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Akan membahas mengenai makna hijrah dalam kehidupan modern. Dan juga kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga nanti mengajak Anda untuk berpartisipasi bertanya terkait topik makna hijrah dalam kehidupan modern bersama narasumber kita yang sudah hadir, yang sudah terhubung di ujung telepon dari Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Palembang. Langsung saja kita sapa Bapak Haji Asep Saipudin SAG MHI. MHI maksud kami. Selamat, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah sudah terhubung tadi ya. Oke, Ustaz, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat
2: ya. Oke, baik. Ustaz, kita akan membahas mengenai makna hijrah dalam kehidupan modern. Sebelum nanti kita akan menampung pertanyaan dari para pendengar kita, boleh Ustaz untuk diberikan materi awal untuk makna hijrah dalam kehidupan modern. Silakan Ustaz.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, yang kami alhamdulillah wa syukurlah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga sampai detik-detik ini kita dapat mengikuti acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini, Senin, pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2026 ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan curahan rahmat dan ridhonya, memberikan kelancaran segala usaha dan beraktivitas kita, dan memberikan kesuksesan, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang makna hijrah dalam kehidupan modern. Dalam sejarah Islam, hijrah adalah perpindahan kaum muhajirin meninggalkan rumah serta kampung halaman mereka di Mekah ke tempat lain dalam rangka untuk menjalankan hak hidup yang lebih baik, di mana di tempatnya semula mendapat tekanan baik fisik maupun moral, terutama untuk mendapati kesempatan dalam mengamalkan agama yang dianutnya dan dapat berkembang dengan layak dan adil. Perlindasan kaum kafir Quraisy yang awalnya tidak seberapa, ternyata dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat. Membuat kondisi ini atau membuat kondisi dan situasi seperti ini semakin mendesak. Tiada tempat lagi bagi kaum muhajirin di Mekah saat itu. Keadaan yang demikian itu tidak membuat kaum muhajirin menyerah, melainkan justru memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari tekanan dan siksaan tersebut. Dan dalam kondisi seperti itu, maka turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah. Sebagaimana ayatnya berbunyi,

0: الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Karena berbagai ancaman terus diarahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang telah mengikutinya, maka melalui petunjuk Allah akhirnya Nabi memutuskan untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin yang pertama ke Habasyah, kemudian ke Taif, dan kemudian ke Madinah. Inilah hijrah fisik terbesar yang terekam dalam sejarah peradaban Islam. Namun demikian, makna hijrah bisa dipahami secara lebih luas. Para pakar bahasa klasik, termasuk diantaranya Ibnu Fals, menyebutkan bahwa akar kata hijrah adalah hajaro, yang erat kaitannya dengan makna memutus hubungan dan meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Namun jika kita mendudukkan makna hijrah hanya sebatas perpindahan geografis saja, maka kita akan kehilangan esensi terbesarnya. Di era modern saat ini, ketika tidak ada lagi kewajiban kita untuk hijrah fisik ke Madinah, lalu apakah kemudian esensi hijrah itu ikut sirna? Tentu saja di sini perlu memperluas maknanya. Di sini ada dua makna hijrah secara modern. Yang pertama, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis terkemuka, pernah menawarkan sebuah definisi yang jauh lebih luas dan menyentuh maknanya jika dikaitkan dengan perkembangan zaman. Beliau menegaskan bahwa hijrah di dalam syariat pada hakikatnya adalah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari sinilah hijrah dapat dimaknai menjadi dua spektrum besar, yakni hijrah lahiriah atau fisik dan hijrah batiniah yaitu spiritual. Menariknya, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hijrah batiniah adalah fondasi sekaligus akar bagi hijrah lahiriah. Dengan kata lain, seseorang tidak akan pernah sukses untuk mengubah penampilan atau lingkungan luarnya jika ia sama sekali belum bisa memenangkan pertempuran dan pertarungan di dalam dirinya sendiri. Hijrah batin adalah sebuah perjuangan spiritual untuk angkat kaki dari wilayah kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beranjak dari belenggu ego hawa nafsu dan tipu daya syaitan menuju keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tariq al-Hijratain karya Imam Ibnu Al-Qayyim disebutkan bahwa seorang mukmin sejati sebenarnya dituntut untuk berhijrah setiap saat dan setiap waktu melalui dua jalur spiritual. Yang pertama, hijrah menuju Allah. Ini adalah hijrahnya hati nurani. Sebuah kondisi di mana setiap detak jantung dan embusan napas senantiasa bergerak untuk mencari cintanya. Berserah diri, tawakal kepadanya, bertaubat, inabah kepadanya dan merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Yang kedua, hijrah menuju Rasulullah. Ini adalah komitmen kita untuk menyelaraskan setiap gerak-gerik, langkah dan tingkah laku lahir dan batin kita dengan tuntunan dan panduan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya upaya untuk mencontoh muttaba'ah kepada petunjuk Nabi, maka amal ibadah kita yang secantik dan sebaik apapun hanya akan menjadi pemuas ego, nafsu, atau rutinitas tanpa makna yang hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan acara dan upacara tertentu saja. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, "At-turuqu kulluha musannadah illa tariqa manit. Man iqtafa athar Nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju Allah itu tertutup kecuali bagi mereka yang setia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah hari ini adalah memperkuat akidah, menjaga salat dan membentengi keluarga dari kerusakan moral. Menolak untuk tunduk kepada tekanan lingkungan yang melanggar syariat, berani menyuarakan kebenaran di tempat kita masing-masing, dan memiliki mentalitas untuk tidak takut rugi demi mempertahankan iman. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, bagi mereka yang berani melangkah, Allah menjanjikan kelapangan rezeki dan tempat yang mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma 'amilta annal Islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah." Hijrah adalah tombol reset bagi kehidupan seorang manusia. Ia akan menghapus catatan-catatan kelam di masa lalu dan membuka lembaran baru yang penuh, yang putih bersih. Kiranya kita tidak perlu menunggu momentum besar ataupun mengemas koper, mengemas barang-barang kita dan pamit dengan sanak saudara untuk pindah negara demi tujuan, demi sebuah hijrah. Kita mulai saja dari tempat duduk kita saat ini, mulai dengan menghijrahi atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, meninggalkan tontonan yang tidak bermanfaat, memperbaiki kualitas sholat dan ibadah kita, kemudian berusahalah selalu untuk menambah wawasan agama kita dan meluruskan kembali arah hidup kita yang mungkin sempat berbelok entah kemana. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja yang berbahagia. Dalam kehidupan modern, hijrah tidak selalu berarti meninggalkan rumah atau kota. Hijrah bisa berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebaikan, meninggalkan kesia-siaan menuju amal soleh, atau meninggalkan ketidakpedulian menuju kepedulian terhadap umat. Hijrah juga tidak hanya bersifat pribadi. Ketika banyak individu berhijrah menuju kebaikan, maka masyarakat pun ikut berubah. Di Madinah, Rasulullah membangun sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan. Inilah yang disebut hijrah kolektif, membangun peradaban baru berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks saat ini, hijrah sosial bisa berarti membangun budaya saling percaya dalam ekonomi umat. Menguatkan lembaga syariah dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Hijrah tidak harus menunggu momentum besar. Ia bisa dimulai dari hal yang kecil. Sholat tepat waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, menghindari riba atau menahan amarah. Perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan transformasi besar. Hijrah Rasulullah adalah tonggak lahirnya peradaban Islam. Kini makna hijrah bisa kita wujudkan dengan meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Baik secara pribadi maupun sosial, mari jadikan tahun-tahun yang kita lalui sebagai perjalanan hijrah yang terus mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat bagi umat. Demikian kiranya uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan kepada pendengar sekalian yang berbahagia. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, langsung saja kita akan membersamai Anda dalam telepon bersama Ustadz. Oke, sebentar, kami masih berusaha untuk menghubungi Ustadz kembali. Baik pendengar, kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda langsung dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar bisa juga langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming Pro1 RRI Palembang melalui kanal YouTube kami. Silakan saja terkait topik makna hijrah dalam kehidupan modern. Dan juga langsung akan bertanya dengan Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI. Kita sapa kembali Ustadz ya, Assalamualaikum ya, kita langsung angkat ya Ustadz ya untuk penelpon yang ingin bertanya terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini mengenai makna hijrah dalam kehidupan modern. Silakan saja pendengar, kami nantikan kehadiran Anda. Oke, silakan saja. Atau kita beralih ke WhatsApp dulu, Ustaz. Kita masih menantikan juga kehadiran para pendengar kita untuk bergabung bersama kita di via telepon. Oke, sepertinya sudah ada. Langsung kita angkat saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Hamba Allah Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang. Silakan, saat ini kita bersama dengan Ustaz Asep.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rasulullah pindah ke Madinah tersebut, bagaimana sikap para Yahudi dan Nasrani Madinah itu terhadap Rasulullah? Apakah memang nyambut kehadiran Rasulullah itu? Atau gimana kira-kira pendapat Ustaz itu? Sambutan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Dari Pak siapa tadi?
1: Dari hamba Allah di Palembang.
0: Oh, hamba Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dari Palembang. Bagaimana sikap penyambutan kaum Nasrani dan Yahudi di Madinah? Bahwa memang betul di Masjid Madinah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah sudah ada penduduk Nasrani dan Yahudi. Di antaranya Bani Kainuqa, Bani Quraidah, kemudian juga penduduk Nasrani di Tanah Khaibar. Dan di sana ada Majusi. Justru kedatangan Rasulullah ditunggu oleh mereka. Mengapa? Sebab mereka sebelum kedatangan Rasulullah sering bertikai di antara suku. Ya, di antara suku di Madinah itu sering bertikai, berebut ya penguasa, ya, pemimpin. Artinya membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar disepakati oleh semua pihak, oleh semua suku. Sehingga timbullah beberapa perjanjian, ya, perjanjian Hudaybiyah, di antara Hudaybiyah 1, Hudaybiyah 2, itu tidak lain perjanjian untuk menjamin keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya di kota Madinah. Kemudian perjanjian yang terakhir itu munculnya Piagam Madinah. Artinya bahwa setampuk segala kepemimpinan dan segala keputusan diserahkan kepada Rasulullah SAW, ya, berdasarkan Piagam Madinah itu. Akhirnya mereka sepakat, ya, kemudian ya terjadilah hijrah. Begitu ternyata sampai di sana, ternyata semuanya mereka itu yang menyambut kedatangan Rasulullah. Di satu sisi memang kaum muslimin di Madinah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Ya, sebelum Rasulullah berhijrah sudah banyak pemeluk agama Islam yang kemudian setiap tahun ya menunaikan kunjungan ke Ka'bah. Jadi sebelum ada kewajiban haji, sejak zaman dulu ada kunjungan ke Ka'bah, ke Baitullah, itu sudah terjadi di musim-musim haji. Nah, di musim-musim haji inilah perjanjian-perjanjian itu dibuat. Ya. Dan di saat waktunya sudah mendapatkan isyarah tadi seperti yang saya jelaskan, perlunya Rasulullah berhijrah karena di kota Mekah, Rasulullah beserta pengikutnya, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, mendapat tekanan dari kafir Quraisy. Maka Rasulullah dalam rangka menyelamatkan pengikutnya, berdasarkan perintah Allah yang dijelaskan tadi, bahwa Rasulullah diperintah untuk berhijrah ke tempat lain. Dan yang menyambut, yang sangat membutuhkan adalah di Madinah. Maka itu Rasulullah berangkat ke Madinah. Demikian sambutan penduduk di kota Yasrib. Saat itu bukan Madinah, namanya kota Yasrib. Baik itu dari kalangan Ansor, penduduk asli Madinah yang telah masuk Islam, maupun oleh orang-orang Nasrani, Majusi, termasuk Yahudi juga, ikut menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekalipun ya orang Yahudi ini pada ujung-ujungnya setelah 2 tahun kemudian banyak melakukan pengkhianatan. Memang Yahudi ini dari dahulu sudah berkhianat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya pernah diperangi ya oleh orang-orang yang setia dengan Rasulullah, baik dari kalangan Islam, Muslim, maupun dari kalangan Nasrani maupun Majusi, bersatu untuk memerangi orang-orang Yahudi yang pernah berkhianat. Ya demikian, Pak. Ya.
1: Baik, Ustadz, kita lanjutkan lagi. Masih kami nantikan kehadiran Anda untuk bertanya terkait topik makna hijrah dalam kehidupan modern di 369977. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Tommy.
1: Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana?
3: Sama Pak Azhari di Sekayu.
1: Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini Pak, saya mau tanyakan agak lima tema, Pak. Apakah keistimewaannya Pak sunat qobliyah dan sunat ba'diyah di waktu zuhur?
1: Oke,
0: baik. Terima kasih Pak Azhari. Pertanyaan dari Pak siapa?
1: Pak Azhari di Sekayu, Pak Ustaz.
3: Iya.
0: Oke, Pak Azhari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana keistimewaan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah? Jadi sholat sunnah qabliyah ba'diyah ini disebut dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib artinya sunnah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asyar doa, kemudian juga qabliyah dan ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Jadi semua yang mengikuti sholat fardu tersebut itu namanya sholat sunnah rawatib. Cuman ada yang tidak disunahkan, yang justru dilarang, yaitu ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Artinya sesudah asar dan sesudah subuh, ini tidak disunahkan, justru itu larangan. Kemudian di antara sunnah-sunnah rawatib ini ada yang sifatnya mu'akkadah, artinya diharuskan, yaitu zuhur, asar, dan isya, itu yang dimuakkadahkan. Selain itu tidak muakkadah, tidak dikukuhkan, tidak diharuskan. Nah, salah satu keistimewaannya adalah untuk tidak dapat menyempurnakan sholat fardu yang dikerjakannya itu. Apabila pahalanya kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang berkualitas, ya, maka sebagai penambalnya, sebagai tambahannya adalah qabliyah duhur, qabliyah dan ba'diyah, sholat-sholat rawatib tersebut. Kemudian dalam hadis Rasulullah, apabila dilaksanakan secara rutin, karena siapa yang sholat qabliyah ba'diyah rutin, mulai dari duhur, asar, dan isya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya ya sepanjang hari yang sudah lewat dan juga hari yang datang ke depan. Itu diantara keistimewaan-keistimewaan. Apabila dilakukan berturut-turut setiap hari, maka Allah akan membebaskan ya dari siksaan api neraka. Itulah diantara keistimewaan sholat qabliyah dan ba'diyah. Dan kemudian keistimewaan dari segi fisik dapat merelaksasi, ya, mengembalikan urat-urat saraf yang tegang akibat aktivitas ataupun kerja. Maka itu disunnahkan untuk zuhur itu 4 rakaat, qabliyah dan sesudah, sebelum dan sesudahnya 4 rakaat, dan di siang hari dan asarnya sebelumnya juga 4 rakaat, karena siang hari itu adalah waktu-waktu terkuras, bekas terkuras bekerja berat dan pemikiran yang tegang, maka untuk merelaksasikan pengembalian pemulihan dengan sholat itu, maka itu diperbanyak rakaatnya dalam rangka untuk memperlama durasi pemulihannya. Itu diantara hikmah atau keutamaan dari segi ya, kesehatan. Demikian Pak Azhari.
1: Oke, baik. Ustadz, kita lanjut lagi, kita bacakan dulu dari via WhatsApp. Sepertinya sudah ada juga titipan pertanyaan dari Pak Romli Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita yang dulunya kurang rajin sholat, kurang juga membaca Al-Quran dan lain-lain, lalu sekarang mau berubah ke arah yang lebih baik, yang dulu tidak rajin sholat, sekarang mau lebih rajin. Hal ini tentu sangat berat, betul, untuk dijalani dan juga mempertahankannya. Adakah langkah agar bisa tetap istiqomah? Ustaz, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Romli Jamal. Pertanyaan Pak Romli Jamal, ya, dari Sumbawa, ya.
1: Sumbawa.
0: Dari Muara Damai. Jadi selama ini dari usia muda atau dari balik mungkin kurang rajin sholat, bahkan banyaklah ini meninggalkan. Dan begitu saat ini, ya, menyadari ya bahwa merasa banyak dosa sehingga ingin kembali untuk menuju jalan yang lebih baik, itu yang tekun ibadah sholatnya. Tetapi ya, kendalanya berat ya, karena kondisi situasi atau di lingkungannya ataupun dengan pekerjaannya. Jadi dalam rangka untuk mentuluskan, memantapkan kesungguhan dalam hati kita, bahwa maka tancapkanlah ke dalam diri kita ya, bahwa kita itu sudah terlalu berat dosanya meninggalkan sholat, maka setidak-tidaknya untuk mengurangi dosa-dosa di masa lalu, setidak-tidaknya untuk mengurangi dosa-dosa di masa lalu dari hari demi hari ya, bahwa usia kita menganggap usia kita tidak akan lama lagi. Itu yang ditanamkan, usia kita lagi, usia kita meyakini, ya, meyakini mungkin tidak akan lama lagi. Maka selagi ada kesempatan, kemudian segeralah, ya, segera disempatkan, walaupun hanya 5 menit, ya, yang pokoknya saja. Jadi yang wajibnya saja, tidak ulah banyak bacaan-bacaan, yang penting yang pokok-pokoknya. kemudian menancapkan ketulusan. Jadi yang pertama tadi merasa sudah berat dosanya. Ketulusan. Bahwa hidup kita ini semata-mata mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan karunia, maka sebagai bukti, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Kemudian bahwa sholat itu adalah untuk diijabahnya doa-doa kita. Dengan sholat merasa banyak keperluan dalam hidup kita, maka anggaplah bahwa sholat ini salah satu untuk mengijabah, untuk diijabahnya permohonan-permohonan kita. Itu diantara trik-trik agar hati kita terpanggil. Nah, kemudian sholat itu adalah sebagai penyelamat kita di alam kubur. Maka oleh karena kita merasa sudah dekat akan mengalami kematian, maka kesempatan yang ada segera kita tunaikan. Dengan sholat yang kita lakukan beberapa hari ini, mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita, membentengi.

0: Pilih, selamat
1: Waalaikumsalam.
0: pagi.
1: Dengan siapa di mana, Bu?
0: Dengan Ibu Utri di Merauke, Bang
1: Ibu
0: Pilih.
1: Utri di Merauke. Silakan Ibu Utri.
0: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz Saifuddin ya. Menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Utri.
0: Iya, ini tadi kan temanya masalah apa hijriah ya, yang masih hijriah tahun baru Islam. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Maknawiyah perpindahan lingkungan yang buruk, perubahan spiritual yang mencakup transformasi keyakinan, pola pikir, keyakinan, perilaku atau syirik ya, dalam itu syirik, bagaimana dalam Islam dan Al-Quran, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Terima kasih Ibu Tri atas pertanyaannya. Jadi, makna hijrah secara lebih luas itu merubah pola pikir kita ke arah yang lebih baik. Jadi dalam Al-Qur'an dijelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum ke arah yang lebih baik kecuali kaum itu sendiri mau berubahnya. Artinya ada usaha, ada perjuangan dalam rangka untuk merubah. Maka berarti itu diperintah. Jadi hijrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar perpindahan secara fisik, secara lahiriah, tetapi pola pikir, sikap dari yang kurang baik yang menjadi lebih baik. Dalam hadis tadi yang namanya hijrah meninggalkan larangan-larangan dan meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju ya kepada tuntunan. Jadi ada dua makna hijrah secara modern. Yang pertama untuk menuju Allah, yang kedua kepada untuk mengikuti Rasulullah. Jadi sepanjang kita belum meningkatkan hubungan kita kepada Allah dan belum untuk berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, maka diri kita belum dikatakan sebagai orang yang hijrah atau sebagai muhajirin secara mental atau spiritual ya. Ya demikian Ibu Tri.
1: Oke, baik. Kita angkat lagi Ustaz, sepertinya masih bisa satu lagi ya. Oke. Di 369977 pendengar masih kami nantikan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Bang Philip.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Ya, ini Pak Abu Bakar di Jawi.
1: Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu Bakar.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Saifuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Berbicara tentang masalah hijrah, Ustaz. Ya, hijrah ya. Adalah hijrah di zaman modern. Jadi, yang dimaksud dengan modern kepada manusia itu apa saja, Ustaz? Karena alat-alat sekarang ini, saya kira, ya banyak yang katakanlah merusak lingkungan, sebagainya dan sebagainya. Termasuk juga misalnya, kok berhari-hari yaitu menunduki HP itu, Ustaz. Nah, jadi bagaimana untuk selanjutnya yang semacam ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Oke, terima kasih. Hijrah secara modern. Artinya hijrah dalam menyikapi perkembangan di era modern ini. Nah, jadi intinya hijrah itu artinya berubah ya, melakukan perubahan sikap ya, seperti yang disampaikan dijelaskan tadi, perubahan sikap, mindset dan prinsip ya, dimana hijrah secara aslinya dasarnya jadi perpindahan ya.

0: pindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang ini perubahan ya, sikap dan mental yang tadinya ego menjadi bagus, yang tadinya penuh kebohongan menjadi jujur. Nah, itu artinya hijrah ini dituntut setiap saat, setiap hari ya, pada diri kita, mana yang sekiranya masih memiliki kenegatifan dari diri kita, baik perilaku ya, pemikiran menjadi lebih baik, dari kerakusan menjadi qanaah ya, dari keserakahan dari ketamakan menjadi ya qanaah, dan seterusnya. Jadi perubahan sikap dan mental ini dari negatif ke positif, dari yang tidak baik yang menjadi baik, inilah yang dimaksud perlunya hijrah di era modern. Bukan sekedar pindah dari tempat ke tempat. Ya, karena kalau kita melaksanakan hijrah, mendapatkan pahala hijrah seperti yang dialami oleh para sahabat Rasulullah dulu, ya. Jadi tidak perlu kita merubah ataupun meninggalkan satu tempat ke tempat lain. Tidak perlu. Hijrah itu artinya merubah kondisi dari yang tidak baik ke lebih baik. Dari yang sifat masa bodoh menjadi peduli, itu sudah termasuk hijrah. Jadi adanya perubahan inilah yang dimaksud hijrah. Dan orang-orang yang berhijrah di sini, maka akan mendapatkan pahala keberkahan seperti ya kaum muslimin yang melakukan hijrah ya, dari tempat satu ke tempat lain, yang tempat asing yang belum tahu tentu kondisi tempat barunya itu ya nyaman dan tidaknya, terancam atau tidaknya belum tahu.
1: Baik.
0: Nah, demikian pun kita hendaknya harus ada prinsip, ada perilaku ya, ada pergerakan seperti itu, maka niscaya sama kita dinilai Allah sebagai orang yang berhijrah. Demikian.
1: Baik, Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, silakan Ustadz untuk memberikan penutup terakhir, penutup singkat terkait topik makna hijrah dalam kehidupan modern. Silakan Ustadz.
0: Baik. Pendengar itu pendengar RRI dimanapun saja, Prosatu Palembang dimanapun saja ya berada, bahwa hijrah di era modern tidak hanya bersifat pribadi, ya, tetapi hijrah pada saat ini juga dikembangkan melalui kolektif. Merubah kondisi masyarakat kita ke lebih baik ya, ke masyarakat yang lebih religius, itu sudah termasuk hijrah. Kemudian tidak harus menunggu momentum besar, tetapi dimulai dari hal-hal kecil seperti lebih giat, lebih rajin sholat 5 waktu, memperbanyak belajar, menghindari perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan keburukan, meninggalkan perilaku jelek kepada yang lebih baik, itu sudah termasuk hijrah di era modern ini. Dan mengikuti perkembangan zaman seperti era digital. Dengan mengambil nilai-nilai positif dan mengambil kesempatan-kesempatan memberikan masukan kebaikan melalui media sosial, itu juga termasuk hijrah. Demikian pendengar kalian yang berbahagia. Sekian, terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustadz Haji Asep Saifuddin SAG MHI selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kota Palembang untuk kebersamaannya memberikan pencerahan terkait makna hijrah dalam kehidupan modern. Terima kasih Ustadz.
0: Yeah.
1: Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik-topik yang akan menginspirasi kita kembali sebagai makhluk beragama, kaum muslimin dan juga muslimat. Selamat menjalankan aktivitas kembali, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Mutiara Pagi yang membahas mengenai makna hijrah dalam kehidupan modern bersama dengan Ustadz Haji Asep Saipudin, SAG MHI, selaku penyuluh agama Islam, Kankemenak, Kota Palembang. Kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti. Kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dari tahun 2025 kemarin, produksi kita 3,6 juta ton. Atau penanaman

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menghadapi kemarau kering panjang yang diperkirakan mempengaruhi sektor pertanian tahun ini. Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa lebak untuk ditanami tanaman pangan. Selain menjaga dan mengawasi anak, pemerintah diminta dapat melakukan perlindungan anak dengan payung hukum yang tegas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin, 22 Juni 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, Sumatera Selatan membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menghadapi kemarau kering panjang yang diperkirakan mempengaruhi sektor pertanian tahun ini. Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa lebak untuk ditanami tanaman pangan.
1: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dintan TPH Sumatera Selatan melakukan gerakan tanam padi pada lahan sawah seluas 483 ribu hektar di sejumlah daerah sentra produksi untuk menghadapi kemarau berpotensi Godzilla El Nino pada tahun 2026 ini. Kepala Dintan TPH Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, gerakan tanam itu telah dilakukan pada Mei lalu yang dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Selatan. Menurutnya, gerakan tanam padi itu sangat memungkinkan dilakukan di provinsi dengan 17 kabupaten kota karena memiliki luas baku sawah sekitar 516 ribu hektar yang 73% diantaranya adalah lahan rawa lebak dan pasang surut. Untuk menyukseskan Gertam Sumatera Selatan di Dintam TPH Sumsel mengharapkan dukungan dari berbagai pihak termasuk kesediaan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Menurutnya, pihaknya berupaya melakukan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan padi dalam jumlah besar guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai provinsi penghasil beras tiga besar nasional.
2: 5 tahun ini Sumatera Selatan produksi padinya meningkat setiap tahun. Mulai tahun 2021, 2,6 juta ton. 2022, 2,7 juta ton. 2023, 2,8. Di tahun 2024, 2,89, dan di tahun 2025 kemarin produksi kita 3,6 juta ton. Untuk penanaman gerakan tanam menyongsong El Nino yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Pak Gubernur Sumatera Selatan, bersama Pak Panglima TNI, di tanggal 19 Mei di Kabupaten Oki. Indonesia selama 4-5 bulan ke depan proyeksi BMKG itu mengalami kemarau El Nino. Tapi seperti Pak Eko sampaikan bahwa di Jawa masih ada hujan, di sini juga masih ada hujan, sehingga serapan pupuk memang masih cukup tinggi. Nah itu kita harapkan dengan 73% lahan rawa Sumatera Selatan di tempat yang nyewa di tempat yang masukan itu yang semula lahannya tergenang itu bisa tertanami.
1: Melalui gerakan tanam tersebut, target peningkatan produksi padi pada 2026 ini sebanyak 4 juta ton gabah kering giling GKG dari tahun sebelumnya 3,6 juta ton. Diharapkan dapat tercapai meskipun dibayangi potensi kemarau fenomena Godzilla El Nino. Adapun sentra tanaman padi di lahan sawah milik petani yang tersebar di Sumatera Selatan diantaranya seperti di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, dan Kabupaten Banyuasin. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, salah seorang petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Irwansyah, mengaku para petani mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang dilakukan secara swadaya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air irigasi lahan pertama. Menurut Irwansyah sendiri, para petani di wilayahnya menyadari pentingnya ketersediaan sumber air guna untuk produktivitas tanaman padi saat musim kemarau tiba nanti. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai keterbatasan karena dilakukan secara mandiri dengan kemampuan dan juga peralatan yang terbatas. Ia menjelaskan, pembuatan sumber bor yang dilakukan secara manual mengalami kegagalan sehingga tidak menghasilkan sumber air yang diharapkan. Kondisi tersebut juga menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya tenaga dan dalam proses pengerjaannya. Kegagalan tersebut juga dalam pembuatan sumber bor lanjutnya diduga karena tidak didukung peralatan dan juga mesin yang memadai sebagaimana standar teknis pembuatan sumber bor, akibatnya petani kesulitan memperoleh akses air yang untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang dapat berpotensi terjadi selama musim kemarau tiba.
3: Langkah antisipasi yang kami ambil yaitu salah satunya dengan swadaya pengadaan sumur bor. Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
0: Oleh karena itu, petani berharap pemerintah dapat segera memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dukungan tersebut dinilai penting agar petani dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat. Pendengar, seperti apa tanggapan terkait informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
4: Saya dari Jakabaring, menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang ini bertujuan untuk membahas upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga pasokan pangan saat menghadapi ancaman El Nino, serta dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di era.
5: Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Ketahanan pangan harus menjadi perhatian kita bersama, terutama di tengah kemarau ini yang sangat panjang, yang dapat mengurangi hasil penghasilan pertanian dengan ketersediaan air. Diperlukan langkah antisipatif seperti pengelolaan sumber daya air yang baik, lalu diversifikasi pangan, serta dukungan kepada petani agar produksi tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama semua pihak untuk ketahanan pangan yang lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat.
6: Saya Edi, saya berharap dukungan kepada petani terus bisa ditingkatkan ya, terutama dalam penyediaan irigasi, pupuk, dan teknologi pertanian agar ya produksi pangan tetap stabil, meskipun menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang bagi para petani, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dengan pengamat pertanian dan dosen FEBI UIN Raden Patah Palembang, Muhammad Fikri Hijami, MSc.
7: Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
8: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, tapi kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
7: Iya.
8: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
7: Iya.
8: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas, jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
7: Iya.
8: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian, itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi dengan pompa, Pak.
7: Iya.
8: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, di situ ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
7: Baik.
8: Nah, kemudian juga misalkan nanam. Jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen, nah setelah panen tuh ditinggalnya lama.
7: Yeah.
8: Nah alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman. Apalagi tanaman pangan seperti itu.
7: Baik Mas Fikri, jenis tanaman apa saja sih Mas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini Mas?
8: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Nah, hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
7: Ya.
8: Karena kan dia lebih karena kan akar tunjang kan. Tunggang, bukan serabut lah pokoknya. Apa itu, tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggal ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galau, Pak. Tapi lagi, nanti tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi, mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan, misalkan padi 3-4 bulan panen. Tapi kalau tanaman buah-buahan kan ada yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
7: Baik, Mas Firky, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak, seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
8: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi, dan lain sebagainya penting. Jadi, ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa hidup. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Nah, kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya apa.
7: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
8: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air kan. Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi petani-petani kecil kan, atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi, macam mana di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup, untuk irigasinya. Jadi, manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi, yang paling urgent, macam mana berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya. Ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung kan? Jadi itu harus dirangkul, seperti itu.
7: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
8: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau, tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil. Seperti itu, Pak.
7: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
8: Nah, jadi pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang petani-petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama, kita satukan pikiran, duduk sama-sama, ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
7: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
8: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui program 1 RRI Palembang dari frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, memasuki informasi selanjutnya, selain menjaga dan mengawasi anak, pemerintah diminta dapat melakukan perlindungan anak dengan payung hukum yang tegas.
10: Pemerintah dituntut menjamin perlindungan anak dalam beraktivitas sehari-hari, baik di sekolah maupun lingkungan rumah. Hal tersebut diungkapkan psikolog Sumsel Martini, menyusul banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan hingga bully yang terjadi terhadap anak-anak. Dirinya juga menegaskan agar penegakan hukum juga harus tegas untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.
11: Kita terhadap pemerintah dulu atau aparatur penegak hukum ya lebih ditingkatkan lagi pengawasan keamanannya, terutama terhadap anak-anak yang memang rentan di usia yang memang perlu pengawasan orang tua, sehingga aparat penegak hukum itu lebih keras untuk memberikan edukasi atau tindakan terhadap pelaku. Karena anak-anak itu memang mempunyai dua undang-undang yang lex specialis, sehingga negara pun melindungi anak tersebut dengan payung hukum.
10: Martini juga menyambut baik langkah pemerintah jika adanya upaya perlindungan hukum yang tegas, tidak hanya saat terjadi kasus tersebut. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan.
0: Pendengar, event PBL 2026 di Palembang diharapkan mampu menciptakan bibit atlet potensial.

0: Gelaran Palembang Basketball League PBL Divisi 1 2026 bukan sekedar kompetisi musiman biasa. Turnamen yang diselenggarakan di kota Palembang ini kini memikul harapan besar dari berbagai pihak untuk menjadi wadah dalam menjaring bibit-bibit atlet basket potensial masa depan di kota Palembang. Langkah penyelenggaraan dibawa oleh PBL 2026, mulai dari format kompetisi yang lebih profesional hingga dukungan sponsor yang kuat, dinilai menjadi momentum emas bagi kebangkitan ekosistem basket lokal. Salah satu harapan paling konkret datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Palembang melalui perwakilannya Puri, yang menegaskan bahwa kompetisi berkesinambungan seperti PBL ini merupakan fondasi vital untuk mempersiapkan kontingen menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Polprov tahun 2027 mendatang. KONI Palembang membidik target tinggi agar cabur basket bisa mengulang bahkan melampaui kesuksesan raihan medali pada ajang serupa di Musi Banyu Asin atau MUBA beberapa waktu lalu.
1: Semoga kegiatan ini terus berlangsung, continue, dan bisa menciptakan bibit-bibit atlet yang ke depan. Apalagi kita mau persiapan Polprov tahun 2027, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti BBL ini, basket lebih mendapatkan lebih prestasi. Karena basket waktu di MUBA kemarin mendapatkan medali yang cukup banyak, kan sangat mengembirakan untuk Kota Palembang.
0: Harapan senada juga diungkapkan oleh Ketua Perbasi Kota Palembang Azwar Agus, yang melihat bahwa keterlibatan aktif dari pihak sponsor dan tingginya antusiasme penonton

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pendengar, kegiatan Pendengar, Sumatera Selatan membentuk tim gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menghadapi kemarau kering yang diperkirakan mempengaruhi sektor pertanian tahun ini. Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan lahan rawa lebak untuk ditanami tanaman pangan. Selain menjaga dan mengawasi anak, pemerintah diminta dapat melakukan perlindungan anak dengan payung hukum yang tegas. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri. Sampai jumpa kembali.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk edisi hari ini 22 Juni 2026 di wilayah Sumatera Selatan. Kita sudah terhubung dengan perakirawan langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II, ada Mbak Isti. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Baik, apa kabarnya Mbak Isti?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Sepertinya pagi ini lumayan cerah ya?
7: Lumayan cerah.
6: Lumayan cerah. Kalau dari wilayah BMKG sendiri gimana di Sultan Mahmud Badarudin II?
7: Untuk di sekitar Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, pagi ini terpantau cerah berawan dengan visibility sekitar 1 km.
6: Oke, nah silakan Mbak Isti untuk diinformasikan kepada pendengar terkait info perkiraan cuaca yang akan terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya pada edisi 22 Juni 2026, silakan.
7: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Banyu Asin dan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Muara Enim, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Prabu Mulih, Musi Rawas, Oku, Oku Timur, dan Oki. Kemudian untuk potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Ogan Ilir, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai 100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Musi Banyu Asin serta pada malam hari di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Prabu Mulih, Musi Rawas, Oku, Oku Timur, dan Oki. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacatumsel. Terima kasih.
6: Terima kasih kembali Mbak Isti untuk informasi yang telah disampaikan terkait perakiran cuaca yang akan terjadi pada edisi 22 Juni 2026. Selamat menjalankan aktivitas kembali Mbak Isti.
7: Terima kasih.
6: Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Baik pendengar, baru saja tadi kita update informasi terkait perakiran cuaca yang akan terjadi di edisi 22 Juni 2026. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Anda yang ingin menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, nanti kami akan kembali hadir menjumpai Anda dan juga menyapa Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
3: Jauhi narkoba.
2: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah, kapan tangan itu kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau, ayah, saat ku mencoret mobil kesayangan ayah, aku menuliskan, kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayang dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.
2: Something I wanna say.

0: Eh, lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget klik-klik main HP.
1: Iya nih, biasa cari keberuntungan di situs jackpot. Siapa tahu kan rezeki.
0: Loh, loh, loh, kok jackpot? Itu kan sama aja main judi. Itu judi online, bro. Bahaya kalau kamu jadi kecanduan.
1: Namanya aja cari rezeki. Siapa tahu beruntung. Ya enggak sih?
0: Mana ada yang namanya judi itu beruntung-beruntung. Yang ada banyak ruginya. Makin kamu pasang, makin banyak duit kamu hilang. Apalagi kalau kecanduan. Yang ada, kamu malah buntung.
1: Waduh, iya ya bro. Bahaya nih, bahaya. Ya udah, aku hapus deh aplikasi jackpotnya. Untung aja baru keluar duit sedikit. Kalau enggak, aku bisa buntung. Ah, enggak mau ah. Tobat, tobat.
0: Ingat ya, menjauh dan hindarilah diri Anda dan keluarga dari judi online. Karena bukan untung, tapi Anda malah buntung.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-53 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Bu.
0: Sudah join semua ya?
2: Sudah, Bu.
3: Bu, kita kapan sih masuk sekolah?
4: Iya, Bu. Bosan belajar gini terus.
3: Iya, benar ya.
0: Anak-anak, bener, dengarkan Ibu ya. Pemerintah berencana menerapkan pertemuan tatap muka.
5: Pagi, Ma Cerina.
6: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
5: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
6: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
5: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
6: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
5: Kok salah, Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
6: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
5: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain.